Ketika kamu parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

Oke, kita impas teman Pro 2. Kemarin mungkin sibuk, hari ini kamu bisa melipir sejenak gitu ya untuk menikmati liburan yang menyenangkan bareng sama keluarga, bareng sama orang-orang tersayang, bareng sama teman-teman kamu, bareng sama komunitas ya. Dan dinikmati aja, karena kadang hidup itu kayak gitu ya, kadang sibuk, kadang kayak gabut, nganggurnya kelamaan gitu ya teman Pro 2. Jadi sekarang mumpung libur, kamu sempetin deh untuk yang mau cari tempat wisata-wisata seru, yang mau cari makanan-makanan enak, yang mau cari hidden gem yang ada di Pulau Lombok ya. Cari tempat-tempat yang bisa membuat kamu menikmati segala sesuatu yang bisa ngebuat kamu relax lagi dan kembali dengan energi yang siap untuk aktivitas lagi. Karena masih panjang bulan September, baru tanggal 13 teman Pro 2. Dan tenang aja, waktu aku untuk nemenin kamu juga masih panjang, masih 2 jam lagi. So, kita enjoy single dulu ya, dan nanti aku bakal punya informasi buat kamu.

0: ibu nih ganggu.
1: Kamu kok jam segini masih di kamar? Kemarin ceritanya mau webinar. Kok bangun siang gimana sih kamu?
0: Iya bu ya. Aduh tapi, duh.
1: Kalau ibu jadi kamu, ibu seneng banget ikut seminar kayak gitu loh, Tia. Apalagi tuh ibu-ibu di sebelah rumah bisa ikut les masak, ikut kelas parenting.
2: Aduh, ibu ini cerewet banget sih.
1: Ibu aja pagi-pagi
2: sok tau banget lagi. Gak tau mumet kali ya. Capek tau webinar.
1: Masa kamu terus? Kapan majunya, Tia? Woi, diajak ngomong malah bengong kamu, Tia.
2: Iya bu. Anu,
1: udah sana cepet bangun dari kasur.
3: Kalau kamu bangkit dari kasur aja males, terus kapan Indonesia maju? Saatnya bangkit untuk Indonesia maju.
4: Teman terbaik kamu.

0: Jack it up.
1: Check it out, teman pro 2. Aku punya informasi yang mungkin ini bisa jadi pilihan kamu ketika ingin berwisata suatu saat nanti di Lombok Utara. Karena ya, kabarnya nih pemerintah Kabupaten Lombok Utara itu udah mulai menyiapkan wajah baru pariwisata di luar kawasan Tiga Gili dengan mengembangkan perkebunan kurma sebagai destinasi wisata berbasis pertanian, religi, dan juga edukasi. Aku belum pernah lagi ke kebun kurma yang ada di Lombok Utara, dan memang kabarnya pengembangan tersebut itu jadi bagian dari rencana besar menjadikan Lombok Utara sebagai daerah peradaban kurma sekaligus membuka sumber pertumbuhan ekonomi baru yang terintegrasi dengan pariwisata. Sekretaris Tim Percepatan Pembangunan Peradaban Kurma Indonesia KLU, Nasli, mengatakan kawasan perkebunan kurma nantinya tidak hanya difungsikan sebagai lahan produksi, tapi juga akan dikemas sebagai destinasi yang dapat dikunjungi wisatawan. Dan menurutnya, pengembangan destinasi baru wisata tersebut itu diharapkan bisa membantu menyebarkan aktivitas pariwisata di wilayah lain Lombok Utara. Jadi kayak nggak cuma ke Tiga Gili aja, tapi bisa destinasi berbasis perkebunan ya. Alamnya juga banyak, kayak air-air terjun, terus bukit-bukit juga yang ada di Lombok Utara juga banyak banget ya. Dan konsep yang disiapkan itu nggak semata-mata menjadikan perkebunan sebagai objek kunjungan, tapi kawasan kurma itu akan diarahkan menjadi ruang wisata yang menggabungkan unsur edukasi pertanian, pengalaman menikmati kawasan perkebunan, serta wisata religi. Ah, nggak sabar ya, kapan gitu ya nanti bisa jadi pilihan tempat destinasi yang akan diperkenalkan nih kabarnya kepada masyarakat dan wisatawan di awal 2027 nanti. Tinggal beberapa bulan ya, teman Pro 2.

paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

dan aku kita juara ya. Kalau misalnya kamu nggak bisa juara di prestasi-prestasi tertentu, ya udah juara untuk diri kamu sendiri gitu ya. Juara melawan rasa malas, juara melawan rasa kamu nggak pengen ngapa-ngapain tapi akhirnya gerak gitu ya. Juara untuk yang tadinya kamu nggak mau mencoba hal baru tapi kamu mau untuk mencoba, itu aja udah juara bagi aku ya pribadi. Kita nggak perlu kayak nunjukin kalau kita punya prestasi gitu ya teman pro 2, tapi kita udah mau untuk melawan rasa-rasa yang sebelumnya kamu ragu sama diri kamu sendiri aja, itu udah cukup. Kamu udah berusaha buat diri kamu sendiri. Jangan lupa ucapin terima kasih buat diri sendiri ya, karena mungkin kamu kayak butuh apresiasi dari orang lain, tapi kamu lupa kamu sendiri tuh harus berterima kasih sama diri kamu sendiri.

wisata pemandian air panas. Salah satunya tuh di Lombok Timur, di Sembalun, itu ada yang namanya Sebau ya, kalau nggak salah ya. Itu ada kandungan belerangnya, teman Pro 2. Dan memang unsur alam, sejarah, budaya gitu ya, dan pengalaman relaksasi itu bisa kamu dapetin ketika menikmati wisata pemandian air panas. Tapi ada tipsnya supaya kamu bisa seru gitu ya, teman Pro 2. Mulai dari kamu pilih waktunya. Kalau kamu pengen nuansa yang lebih sejuk ya, itu pagi atau sore hari. Pagi ini boleh lah ya. Kalau siang kan udah udaranya panas, makin panas. Terus jangan langsung berendam terlalu lama ya. Tubuh tuh perlu adaptasi. Jadi mulai kayak waktu singkat, keluar dulu. Terus kalau udah mulai agak nyaman, baru kamu menikmati gitu ya. Karena ada kandungan-kandungan yang baik juga untuk tubuh gitu ya. Dan kalau misalnya kamu terlalu lama gitu ya, kamu bisa dehidrasi. Jadi jangan lupa juga untuk minum setelah kamu berendam di air panas. Dan bawa perlengkapan ya. Kayak misalnya baju ganti, terus alat-alat kelengkapan pribadi gitu ya. Untuk kamu bisa ganti ya, teman Pro 2. Jangan basah-basahan juga. Dan jangan cuma kayak berendam aja, eksplorasi, karena biasanya di sekitar pemandian air panas itu kan alamnya tuh bakalan sangat terjaga sih kalau menurut aku. Kayak masih banyak pepohonan yang rindang, masih ada tempat-tempat yang bisa kamu nikmati udara segarnya, bisa ngelihat flora fauna yang ada ya. Dan tentunya kalau itu udah tempat wisata, cicipin kulinernya ya. So buat kamu coba mandi air panas bisa jadi salah satu pengalaman yang tidak terlupakan, karena pada akhirnya perjalanan yang berkesan tuh bukan cuman tempat yang kamu datangin, tapi kamu punya cerita untuk kamu bawa pulang gitu, teman Pro 2.

0: Gak tahu Lala, bingung mau kuliah di sana atau di sini ya.
1: Kalau OSIS macam mana?
2: Aku mau nikah aja lah.
1: Nikah?
2: Iya, nikah. Emang kenapa? Out of the box kan?
0: Out of the box? Iya sih. Aduh gimana ya sis dia bilangnya ya? Kita tuh masih muda sis. Baru aja loh kita lulus SMA. Nanti nyesal kamu tuh nikah muda tuh.
1: Iya sis. Ingat gak kita tuh pernah dapet pengarahan dari sekolah. Kalau ternyata nikah di usia muda tuh gak hanya bawa konsekuensi buat kita, tapi juga bagi calon anak kita. Kamu gak mau kan kalau nanti anaknya jadi stunting? Karena kamu sebenarnya belum sehat dari segi mental, apalagi reproduksi.
2: Aku ingat kok.
1: Terus ngapa mau nikah muda?
2: Kan belum selesai kalimatnya. Aku mau menikah aja nanti setelah lulus kuliah dan dapat kerja.
1: Sih.

mimpi Benyoman Paul. Ada gak sih yang pagi ini masih mimpi, ya mimpi yang belum diwujudkan jadi dunia nyata? Karena mimpi itu ada dua jenis ya, mimpi di alam tidur atau mimpi yang kamu wujudkan jadi nyata di dunia ini, teman Pro 2. Dan semoga aja kalau kamu punya mimpi ya, mimpi sebesar-besarnya, mimpi yang setinggi-tingginya, karena mimpi itu gratis, ya kan? Yang mahal itu adalah ketika kamu mau mewujudkan mimpi kamu itu, kamu harus effort dan kamu harus mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin, ya. Oke, dan jangan sampai mimpi yang kamu buat itu jadi rusak, jadi nggak bisa terwujud, ya, dengan kamu melakukan tindakan-tindakan yang menyalahi norma aturan kehidupan. Apa tuh? Karena kemarin sempat meresahkan teman Pro 2, aktivitas pemuda hingga larut malam gitu ya, yang diperhatikan serius oleh jajaran Polres Lombok Barat. Mungkin kamu udah sempat lihat ya potongan videonya yang beredar di media sosial ya, yang terkait dengan kejahatan jalanan, kebut-kebutan di jalan, kepemilikan senjata tajam, dan aksi balap liar yang dinilai mengganggu keamanan masyarakat. Jadi patroli gabungan juga dilakukan ya sejak Jumat malam 11 September 2026 sampai Sabtu dini hari kemarin gitu ya, dan sejumlah titik yang dianggap rawan gangguan Kamtibmas disisir personel kepolisian. Iya kan, jadi parno ya, apalagi kayak jalanan bypass tuh kan lumayan sepi juga ya di situ teman Pro 2, dan itu memang jadi tempat kumpul-kumpulnya anak muda. Hey anak muda, kalau misalnya mau kumpul-kumpul yang positif lah, jangan bawa senjata tajam atau jangan mengganggu Kamtibmas gitu, karena takut juga. Kayak kita nih yang kerja sebagai operasional tuh kan kadang berangkatnya pagi gitu ya, dini hari, terus pulangnya juga larut malam gitu ya, yang closing itu kayak takut banget gitu ya. Dan dalam operasi itu polisi mengamankan seorang pemuda ya, yang viral itu loh di video ya, usianya baru 19 tahun ya, dan menemukan satu bilah senjata tajam yang dibawanya. Selain itu juga sebanyak 29 sepeda motor turut diamankan karena diduga berkaitan dengan aktivitas balap liar ya. Dan Kapolres Lombok Barat Polda NTB AKBP Melisa Amalia SHSIK MSI MTR SOW ya, itu melalui Kasat Reskrim AKP Hedi Permana Putra STRK SIK mengatakan patroli malam merupakan langkah preventif untuk menjaga situasi keamanan tetap kondusif. Dan menurutnya waktu malam hingga dini hari itu salah satu waktu yang memang rawan di situ. Iya, tapi mending jangan deh kamu ikut-ikutan kayak gitu ya. Ujung-ujungnya nih ikut kena patroli sama polisi gitu ya. Jadi kamu jangan ikut menjadi pemicu gangguan Kamtibmas, tapi jadilah yang bisa mengamankan itu, supaya kita semua tuh bisa aman dan nyaman. Udahlah capek-capek, takut-takut di jalan gitu ya teman Pro 2. Mending kamu nikmati libur kamu, nikmati waktu-waktu yang berkualitas ya, apalagi ini hari Minggu.

Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

by Made PD. Dia teman produce special single buat kamu yang masih stay tune di 104,2 FM teman terbaik kamu ya. Oke, kemarin mungkin banyak informasi yang kamu udah ketahui gitu ya tentang wisata-wisata yang ada di Pulau Lombok ya, dan makin banyak hal-hal yang kita tuh patut bangga banget teman produce ya. Banyak pilihan yang menjadi daya tarik tersendiri gitu ya dari wisatawan asing, termasuk yang sudah hadir di Pulau Lombok beberapa waktu lalu, yaitu Putri Mahkota Swedia Victoria ya. Dimana pada tanggal 6 September 2026 ya, memilih Gilimeno, Kabupaten Lombok Utara gitu ya, menjadi salah satu lokasi yang dikunjungi ya. Dan sejumlah program berbasis ekonomi biru dan pelestarian lingkungan disiapkan untuk diperkenalkan kepada rombongan. Dan kunjungan itu menjadi bagian dari rangkaian agenda Putri Mahkota Victoria selama berada di Lombok Utara 5-6 September minggu lalu, teman produce. Dan memang banyak banget ya yang membuat pesona Tiga Gili ini memang tidak luput gitu ya dari perhatian masyarakat. Dan dalam agenda yang sudah disiapkan, rombongan dijadwalkan dengan beberapa agenda gitu ya yang sudah dilaksanakan, dan tentunya ini menjadi kebanggaan gitu ya, karena Gilimeno sendiri itu jadi kawasan yang punya potensi besar gitu ya dalam pengembangan pariwisata berbasis lingkungan ya. Karena itu agenda kunjungan gak hanya diarahkan pada aspek pariwisata, tapi juga memperlihatkan hubungan antara konservasi dengan penguatan ekonomi masyarakat ya. Dan selain Gilimeno, kemarin mungkin kamu juga udah lihat ini kontennya, dia ke Kampung Adat Bayan dan ketemu sama apa ya istilahnya kayak sesepuh di situ, dan ternyata bisa bahasa Swedia teman produce, ngobrol sama Putri Mahkota Victoria gitu ya sambil jalan-jalan gitu ya, melihat hutan adat Bayan dan juga mata air Mandala. Semoga aja banyak ya wisata-wisata yang ada di Lombok ini yang semakin bisa membuat kita patut berbangga gitu ya, bahwa kita punya budaya, kita punya kekayaan alam, tapi kita harus jaga.

aku lagi ngecek-ngecek lagi nih teman Pro 2 ya, wisata atau budaya atau hal-hal yang berkaitan gitu ya. Check it up.

Tapi kalau ngomongin soal wisata, teman Pro 2, kita tuh harus semakin tersadar gitu ya bahwa indahnya tempat wisata, cara kita menjaga tempat wisata adalah salah satu yang perlu banget untuk kamu lakukan ya. Yang gak kalah pentingnya adalah kita adalah yang menikmati dan juga menjaganya. Kayak misalnya kamu pergi ke tempat wisata tertentu nih, ke pantai atau mungkin ke gunung atau ke bukit atau ke tempat wisata-wisata lainnya gitu ya. Jangan sampai kamu meninggalkan sampah kamu ya. Jadi ketika kamu bawa sampah kamu gitu ya, kamu juga harus bawa pulang gitu ya. Jangan membuang sampah di alam, karena udah banyak contohnya nih yang terjadi di bukit-bukit yang ada di Sembalun sana, yang pada akhirnya merusak keindahan alam itu karena perbuatan kita sendiri sebagai manusia gitu. Kayak nggak istilahnya nggak mensyukuri itu dengan cara yang benar gitu ya, alias dengan membuang sampah tidak pada tempatnya, apalagi sampah plastik yang sempat kemarin tuh sempat menumpuk di salah satu bukit dan bukit itu ditutup gara-gara harus bersihin sampah dulu gitu ya, supaya aman. Kebayangkan kalau kita pergi ke tempat wisata gitu ya, wisata alam, bukan alamnya yang kamu nikmati tapi banyak sampah tercecer di mana-mana. So jangan sampai kayak gitu ya. Kemanapun kamu main, kemanapun kamu pergi wisata, teman Pro 2, ingat, kamu bawa sampah, kamu bawa kembali sampah kamu, jangan dibuang sembarangan.

0: nyebur ah.
1: Buang dulu sampahmu tuh, jangan dibawa ke laut.
0: Alah, palingan nanti kebawa ombak dia.
1: Ngeyel, kamu gak mau jadi paus yang mati karena makan 6 kilo sampah plastik itu kan?
0: Ih, bawel, emang Eke paus yang hidup di laut? Bodoh amat.
1: Dibilangin gak mau denger.
0: Apaan sih nih? Aduh, iuh, kok ada pupus snack sih?
1: Tuh kan, kamu gak harus jadi paus dulu untuk ngerasain keselek sampah waktu nyebur ke laut.
0: Itu kan bungkus snack yang kamu buang tadi.
2: Kamu gak mau juga kan ikutan nikmatin menu sampah plastik di laut? Peduli laut yuk, buang sampahmu ke tempatnya. Untuk lautmu, lautku, laut kita semua.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Check it out, teman Pro 2. Masih di Spade pagi hari ini ya. Dan aku mau update dulu nih perkembangan wisata yang ada di luar kota, boleh ya? Karena ada beberapa wisata yang terkena dampak dari erupsi Anak Krakatau ya, beberapa hari lalu, yang walaupun sekarang sudah mulai berangsur membaik gitu ya, teman Pro 2. Dan ada beberapa penerbangan yang memang ditunda waktu itu ya, termasuk perjalanan wisata ke Jogja ya, karena abu vulkanik membuat perjalanan udara harus menyesuaikan kondisi keselamatan serta perubahan operasional bandara yang terdampak. Ketua Dewan Pengurus Pusat Gabungan Industri Pariwisata Indonesia DPP GIPI DIY Bobby Ardianto mengatakan terdapat sejumlah dampak pariwisata ya, wisatawan asing dari Eropa dan sejumlah negara Asia umumnya yang melakukan transit di Cengkareng sebelum melanjutkan perjalanan menuju ke Jogja, dan perubahan itu menyesuaikan juga rute perjalanan dan bandara transit yang digunakan, dan itu berdampak pada operasional berbagai sektor pariwisata yang ada di Jogja juga, teman Pro 2 ya. Ada beberapa candi di situ, ada beberapa wisata alam, kemudian perhotelan, travel dan transportasi itu mengalami beberapa dampak gitu ya oleh para pelaku wisatawan yang ada di sana. Tapi semoga aja kedepannya bisa segera menyesuaikan gitu ya, teman Pro 2, dan jangan sampai ada lagi bencana. Yuk kita jaga lingkungan kita, tempat tinggal kita ya, alam yang akan menjadi teman hidup kita gitu ya, yang akan mengisi hari-hari kita. Mas.

Lawas adalah seni sastra yang sangat menonjol di tengah kehidupan orang Sumbawa. Bagi Tausamawa atau suku Sumbawa, lawas bukanlah sekedar seni sastra, juga sebagai bentuk media hiburan yang dapat dipertunjukkan atau dipertontonkan. Lawas diwariskan dan diturunkan dalam bentuk lisan oleh leluhur orang Sumbawa yang juga menjadi sumber dari segala sumber seni. Ia bisa dilantunkan ke dalam berbagai bentuk seni, misalnya seni balawas, rabalas lawas, malangko, dan lainnya. Bahkan, dalam bertutur atau bercerita pun biasa disampaikan.

lawas terdiri dari 8 suku kata dalam setiap barisnya. Lawas ini biasa dilisankan atau dilantunkan pada upacara-upacara tertentu, misalnya pada upacara nyorong yang merupakan bagian dari prosesi pernikahan adat Sumbawa. Itulah mengapa seni bertutur ini masih bertahan dan lestari di tengah gempuran berbagai budaya dari luar.

life ya, harus enjoy, dibawa asik, dibawa seru, dibawa untuk melakukan hal-hal yang kamu pengen coba di hidup kamu. Jangan sia-siakan ya teman Pro 2, waktu yang kita miliki, kita gak tahu bakalan sampai kapan ya kita dikasih kesempatan seperti ini. Bahkan ketika kita punya orang-orang terdekat yang masih peduli, yang masih sayang, bahkan masih memberikan waktunya, penghargaannya sama kita gitu ya, itu patut banget untuk kita syukuri ya. Jadi hari Minggu ini saatnya untuk merenung, saatnya untuk melakukan hal-hal yang sekiranya bisa ngebuat kamu menghargai diri kamu sendiri ya, makan yang enak, tidur yang nyenyak ya, terus juga cari hal-hal yang bisa menyenangkan kamu gitu ya, recharge energi kamu, recharge mood kamu gitu ya, refreshing gitu ya teman Pro 2, supaya besok di hari Senin siap lagi untuk menghadapi apapun itu yang akan kamu lakukan ya, termasuk tugas-tugas, PR-PR, terus juga bakalan ujian tengah semester ya, pokoknya harus dipersiapkan dari sekarang supaya good mood, good day ya, dan happy Monday besok. Tapi sekarang happy Sunday dulu ya, dibawa ke kegiatan-kegiatan yang bisa ngebuat teman Pro 2 jadi menikmati hari ini, oke? Dan karena udah mau jam 10 pagi, aku udah gak berasa nemenin kamu hampir 4 jam ya di Spada. Tapi udah dari jam 5 aku nemenin, jadi udah hampir 5 jam ya. So thank you so much untuk teman Pro 2 yang udah stay tune, yang udah dengerin, yang udah dengerin Pro 2 FM di segala situasi dan kondisi. Dan saatnya aku pamit undur diri, oke? Putri mengucapkan selamat menikmati hari Minggu, dan dengerin terus Pro 2 FM di 104,2 teman terbaik kamu. Bye.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pukul 10 waktu Indonesia Tengah, saatnya dibacakan Info Pro 2 dan inilah informasi selengkapnya. Info pertama, teman Pro 2, pemerintah Kabupaten Lombok Barat mulai mempercepat langkah menghadapi ancaman kekeringan yang kian meluas. Perubahan status penanganan dari siaga menjadi darurat menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk mengerahkan seluruh sumber daya guna menjamin kebutuhan air masyarakat di wilayah terdampak. Wakil Bupati Lombok Barat Hajah Nurul Adha meminta Satuan Tugas Penanganan Kekeringan tidak lagi bekerja secara parsial. Seluruh organisasi perangkat daerah yang memiliki keterkaitan diminta memperkuat koordinasi terutama dalam memastikan pasokan air bersih dan air layak konsumsi bagi warga. Info terakhir, teman Pro 2, aktivitas pemuda hingga larut malam menjadi perhatian serius jajaran Polres Lombok Barat. Patroli cipta kondisi kembali digencarkan untuk mengantisipasi kejahatan jalanan, kepemilikan senjata tajam hingga aksi balap liar yang dinilai mengganggu keamanan masyarakat. Patroli gabungan tersebut berlangsung sejak Jumat malam 11 September 2026 hingga Sabtu dini hari. Sejumlah titik yang dianggap rawan gangguan Kamtibnas disisir personel kepolisian, termasuk kawasan yang kerap menjadi lokasi berkumpulnya anak muda. Sekian teman Pro 2 informasi untuk hari ini. Kita akan lanjut ke segmen selanjutnya di Santai Siang Pro 2 Hitlist barengan sama Dipa. Stay tune. Another HKJFM.net world exclusive thanks to Warner Music. Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast. Pro 2 FM. Stay tuned.

0: Kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

0: Waktunya Pro 2 Hitlist.
1: Oke, teman Pro 2, it's time for Pro 2 Hitlist. Dari jam 10 sampai jam 12 bakal nemenin kamu tentunya. Jadi buat kamu yang mau request-request single-single favoritnya, bisa banget dari jam 10 sampai jam 12 langsung ke WhatsApp kita di 081902057000. Dan juga kamu bisa ke Instagram Pro 2 FM Mataram. Dipatungguin sampai jam 12, teman Pro 2. And buat kamu juga yang baru gabung di 104,2 MHz, welcome di tanggal 13 September ini, teman Pro 2. Udah mau 2 minggu September. Hopefully September kamu berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, dan diisi dengan hal-hal baik lainnya ya. Anyways, teman Pro 2, tadi udah dibuka sama Juicy Lucy dengan Gurun Hujan ya. Next kita bakalan ke Lomba Sihir. Ada Coldplay dan juga Dua Lipa bakal nemenin kamu.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Hitlist.
1: Oke, masih di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2 barengan sama Dipa. Buat kamu yang mau request-request single favoritnya, langsung aja bisa ke WhatsApp kita di 081-902-057-000 dan bisa ke Instagram Pro 2 FM Mataram. Dipa masih open, teman Pro 2, sampai nanti di jam 12. So make sure kamu gak ketinggalan, karena masih 1 jam lebih Dipa bakal nemenin kamu di Pro 2 Hitlist. So, teman Pro 2, buat kamu juga yang baru gabung di aplikasi RRI Digital, jangan lupa juga buat komen-komen karena Dipa lagi mantau komenan kamu ya. Anyway, teman Bro 2, senang banget hari ini Dipa tuh sebenarnya lagi happy karena ada beberapa hal yang buat Dipa happy sebenarnya ya. Tapi benar juga ya, kadang kita tuh harus cari alasan kita happy supaya kita bisa nikmatin hidup. Setuju nggak, teman Bro 2? Karena kalau udah sedih tuh rasanya nggak bisa gitu loh, kayak tersakiti gitu rasanya. Tapi yang bikin Dipa happy tuh ada duit, teman Bro 2. Gak tau kenapa ya, kalau ada duit tuh rasanya aman gitu. Iya gak? Setuju gak, teman Bro 2? Anyway, tadi udah ada yang request ya, kita bakalan ke lagunya Rimar, Waktu dan Perhatian. Aduh, sorry yang live. Jadi di sini ada Kak J H A S N K B D, tadi tuh request lagunya Rimar dengan Waktu dan Perhatian. Kayaknya ini sih kalau aku lihat-lihat ya, dia ini fansnya si Rimar ya. Jadi thank you banget buat kakak yang udah request, walaupun aku nggak tahu cara ngeja namanya tuh kayak gimana, terus cara bacanya kayak gimana, tapi thank you banget buat kamu yang udah request di siang hari ini. Oke, kalau gitu kita kasih Rimar Waktu dan Perhatian, dan Dipa juga masih nunggu requestan kamu, teman Bro 2.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5. Oh
0: no. Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf, Bu.

0: sayang gak masuk hari ini karena sakit perut.
1: Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
2: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
3: Hey.
4: Hey, what's up?
5: What's
6: hey,
5: good?
6: Hey, beautiful.
4: Oh, short and stout.
7: I apologize if together. I know I fucked up.
4: I just hope that you want to spend more time.
8: What I called to say

0: The mailbox is full and cannot accept any messages at this time. Goodbye.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.
2: Waktunya Pro 2 Hitlist, teman Pro 2 masih barengan sama Dipa di sini. Dan teman Pro 2, buat kamu yang mau request single-single favoritnya masih bisa banget ke WhatsApp kita di 081-902-057-000 atau bisa ke live TikToknya Dipa ya, di Diva Dwi Panata. Dan tentunya kamu bisa juga ke Instagram Pro 2 FM Mataram. Udah ada yang request nih ya, dari teman kita tadi. Ada siapa tadi ya? Bentar, aku scroll-scroll dulu. Kak Hina Rolls ya, Kak Hina Rolls ini pengen dengerin lagunya Kak BCL dan juga Joss Flo dengan Terpersona. Terus ada Kak Aku PNRM ya, pengen request lagunya Tak Semudah Home Pimpa by Nabila Taqiyah. Oke, kalau gitu dua-duanya bakal diputerin langsung ya. Jadi kita awali dari Joss Flo dulu, abis itu ke Nabila Taqiyah. Dan buat kamu juga teman Pro 2 yang belum request single-single favoritnya, buruan, karena kita masih sampai jam 12 siang hari ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Hitlist.
1: Masih barengan sama Dipa di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2. Dan buat kamu yang mau request single-single favoritnya, masih bisa banget sampai jam 12. Sekarang udah jam 11, teman Pro 2. Itu artinya masih 1 jam lagi buat kamu bisa request single-single favoritnya di WhatsApp 081 902 057 ribu. Dan kamu juga bisa melalui Instagram Pro 2 F Mataram, of course ya. Dan teman Pro 2, buat kamu juga yang lagi di perjalanan, hati-hati di jalan ya. And jangan lupa sarapan, karena yang namanya pura-pura kuat itu harus butuh energi yang banyak. Apalagi buat kamu yang habis ditinggalin sama dia, pasti harus benar-benar sekuat itu ya. Dan sama kayak teman kita nih yang request, ada Kak Diska yang request di liveku, dia pengen dengerin lagunya Teh Hijau. Kayaknya Kak Diska ini belum moving on ya. Ya udah deh kalau gitu, buat Kak Diska kita kasih dulu satu single dari Tulus dengan Teh Hijau.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Hitlist.
1: Oke, teman Bro 2, masih sama Dipa di sini di 104,2 MHz. Dan teman Bro 2, buat kamu juga yang masih barengan sama Dipa di 104,2 MHz, jangan lupa untuk request-request ya di WhatsApp kita 081-902-057000 atau bisa melalui Instagram Bro 2 FM Mataram and bisa juga di aplikasi RRI Digital. Jadi di RRI Digital kamu bisa komen-komen di sana lagu yang pengen kamu dengerin. Terus kamu bisa kasih tahu deh, kamu mau diputerin sekarang atau nanti ya. Atau mau kirim-kirim salam juga, boleh banget teman Pro 2. Ya mumpung kita masih 30 menitan nih di Pro 2 Hitlist ya, jadi masih panjang waktunya, oke? Dan teman Pro 2, buat kamu juga yang lagi cari makan siang, enjoy ya. Dan sekarang kita bakalan ke requestan selanjutnya. Ini udah ada yang pengen dengerin lagunya dari Rio Lascard dengan Sumpah Mati. Oke, baik kalau gitu kita kasih langsung ini dia, Sumpah Mati by Rio Lascard.

Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital.

0: Hitlist.
1: Masih barengan sama Dipa di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2. Buat kamu yang mau request-request masih bisa ya. Pas banget, sisa setengah jam banget nih teman Pro 2. Langsung bisa ke WhatsApp kita di 081 902 0570. Dan bisa juga ke WhatsApp ya, terus di telepon itu juga. And teman Pro 2, buat kamu juga yang lagi di jalan, hati-hati di jalan ya. Anyway, buat kamu juga teman Pro 2 yang pengen request, Dipa masih open tentunya ya untuk request. Jadi jangan sampai ketinggalan. And teman Pro 2, kita bakalan ke requestan selanjutnya nih ya. Udah ada yang request lagunya Mahal Ini Aja nih untuk yang bersamanya. Ya udah kalau gitu kita langsung puterin ini requestan dari kakak Cecil ya, langsung aja.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

0: Hitlist.
1: Alright, teman Pro 2 masih di Pro 2 Hitlist barengan sama Dipa. Dan tentunya 15 menit lagi teman Pro 2, gak berasa waktu cepat berlalu. Dan you know, setelah ini bakal barengan sama Dipa masih di Santai Siang untuk segmen-segmen berikutnya. And teman Pro 2, kamu udah sarapan belum? Atau mau dirapel nih? Sarapan sama makan siang, jadinya breakfast and lunch atau brunch ya bahasa orang sekarang. Ya walaupun kamu dirapel ya, makan paginya sama makan siang nggak apa-apa, yang penting kamu sehat selalu teman Pro 2, itulah yang paling penting. Oke, okay? Dan teman Pro 2, you know, buat kamu juga yang udah request, thank you banget. Yang udah gabung juga, thank you banget ya. Terus yang tentunya selalu memilih Pro 2 Mataram untuk jadi radio favorit kamu, tentunya kita happy banget tentunya masih bisa nemenin kamu ya. Jadi selalu request single-single favorit kamu yang kamu sukain, karena kita penyiar-penyiar Pro 2 bakalan will be happy untuk muterinnya. Oke, okay. Dan teman Pro 2 ini kayaknya bakal jadi requestan terakhir ya. Jadi ini adalah requestan dari teman kita Jerry Soi yang pengen request lagunya Samuel Cipta dengan Jagat Rasa. Oke, okay, Kak Jerry Soi, ini dia Samuel Cipta.

0: Tan, kamu kok buang sembarangan sih sampah plastikmu?
1: Ya nggak apa-apa. Aku udah biasa kok. Namanya juga di kos, bebas lah.
0: Wah, ya gitu juga kali. Kamu sanggup tinggal di ruangan yang kotor dan bau kayak gini?
1: Udah biasa soalnya, jadi nggak ngaruh.
0: Ih, jeruk banget sih kamu, Tan.
1: Udah, ini udah masak. Yuk makan.
0: Hidup bersih itu wajib loh, apalagi kamu cewek. Kamu nggak malu kalau ada yang bertamu ke kosmu yang kotor?
1: Iya, nanti aku bersihkan kakakku sayang. Janji deh, sampah-sampah ini akan kukumpulkan dan kubuang.
0: Nah, gitu dong. Hunian yang bersih bakal bikin kita sehat dan pikiran kita selalu fresh.
2: Ya, kebersihan pangkal kesehatan. Lingkungan bersih, pikiran pun jernih. Lingkungan bersih, pantang risih.
3: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: Teman terbaik kamu.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
0: Pro 2, 104,2 FM.

Oke, teman Pro 2, masih barengan sama Dipa di sini di 104,2 MHz dan kita masuk di santai siang untuk informasi UMKM ya. Karena kita masuk di Muda Kreatif, bakalan ngebahas UMKM, ekonomi digital, pelaku industri kreatif, dan masih banyak lagi tentunya yang termasuk ke dalam lokal teman Pro 2 seputar NTB ya dan juga Indonesia. Dan teman Pro 2, buat kamu juga yang masih barengan sama Dipa di sini, stay tune terus karena kita masih bakalan ada informasi-informasi menarik buat kamu. Kita dengerin single-single dulu di siang hari ini.

0: 2022. Saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Oke, itu dia Titik Nadir. Wah, teman Pro 2 itu kalau di pause ya kayaknya tuh jadi titik kumpul ya. Anyway, teman Pro 2 masih di Local Pride untuk ngebahas seputar UMKM dan juga kuliner. Anyway, Indonesia sama USA itu menyiapkan kerjasama nih untuk menguatkan ekonomi kreatif kita tentunya. Dari kolaborasi Hollywood Chamber of Commerce, yang rencana kerjasama ini dibahas sama Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsyah bersama Dubes RI untuk Amerika Serikat. Dan pertemuan ini udah berlangsung tanggal 8 September kemarin, ngebahas tindak lanjut kemitraannya kayak gimana. Dan kedua pihak pun juga ngebahas persiapan World Conference on Creativity Economy yang diselenggarakan Indonesia di tahun depan. Jadi rencana kolaborasi ini bakal diperkuat dengan penandatanganan kesepahaman atau MOU antara kedua pihak nih. Dan kerjasama ini ada 9 bidang strategis yang memperkuat hubungan ekonomi kreatif Indonesia sama Amerika. Dan bidang itu ada kreatif, film, televisi, produksi media, investasi, perdagangan, sampai perlindungan kekayaan intelektual. Dan kerjasamanya pun mencakup teknologi, inovasi, kegiatan unggulan, dan juga kolaborasi ekonomi kreatif di tingkat global. Jadi sih emang si pemerintah Indonesia ini benar-benar bakalan niatin nih untuk ekspor aircraft Indonesia ke AS mencapai 3,31 miliar dolar. Wow, teman Pro 2, harganya fantastis bukan ya? Jadi kita tunggu aja kolaborasi ini seperti apa realisasinya. Let's see and wait ya.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

Oke, teman Pro 2 dan teman Pro 2, ini udah mau 13 menit lagi menuju jam 1. So thank you banget buat kamu yang udah stay tune sama Dipa masih sampai siang ini. Kayaknya kamu lanjut istirahat siang, ya udah tidur siang dulu teman Pro 2, karena tidur siang itu senikmat itu ya. Anyway teman Pro 2, buat kamu yang habis makan siang, jangan lupa makan siangnya itu dihabisin ya. Jangan sampai kita menjadi penyumbang banyak sampah-sampah makanan ya. Ini sisa-sisa pangan itu jangan jadi kebiasaan teman Pro 2, disisain gitu ya. Karena Gen Z seperti kita ini harus memperkuat kolaborasi juga, mendorong perubahan juga nih teman Pro 2. Karena sampah pangan ini banyak banget, dan kalau dibiarkan menumpuk di tempat sampah tuh bakal jadi gas yang bisa meledak gitu loh teman Pro 2. Jadi stop boros pangan. Kalau misalnya kamu misalnya di weddingan gitu ya, mau ngambil prasmanan, ambil secukupnya aja. Kalau kurang bisa nambah ya. Jangan ngambil segunung tiba-tiba gak dihabisin. Nah kalau Dipa tuh tipikal makanan tuh harus habis bersih gitu loh. Sepiring-piringnya tuh harus bersih gitu. Jadi gak ada yang kebuang, maupun nasinya maupun lauknya gitu. Jadi kalau kamu emang gak kuat makan banyak, jangan ngambil banyak sih menurut Dipa ya. Supaya kita berkontribusi juga nih buat ngejaga lingkungan teman Pro 2, apalagi sekarang tuh kan masih panas banget ya, makin panas bahkan ya. Jadi perlu bagi kita ngejaga lingkungan kita supaya kedepannya alam pun juga seneng gitu loh sama kita. Oke, dan teman Pro 2, anyway itu dia obrolan kita di UMKM dan juga pelaku kreatif kali ini. Dan nanti kita bakalan sambung di zona olahraga dari jam 1 sampai jam 2 siang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

Oke teman Pro 2, masih di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, tadi udah dibuka sama Sabrina Leonor untuk zona olahraga. So, teman Pro 2, seperti namanya, selama sejam ke depan Dipa bakal bahas informasi seputar olahraga yang tentunya bakal hadir di ruang dengar kamu. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2. Let's say ini masih banyak lagi single-single yang bakal nemenin kamu juga. So, buat kamu yang siang hari ini mau berolahraga, ya udah lanjut dulu teman Pro 2 sambil Dipa kasih kamu lagu-lagu dulu sebelum kita ke informasi olahraga di siang hari ini. Alright, hati-hati di jalan teman Pro 2. Ini ada single dari Doni Sibarani, Cat Sai dan JJ.

0: Saira, kok tumben lari pagi?
1: Iya nih, kemarin liat instastory kamu tiap subuh udah di track. Jadi kepikiran nyoba juga.
0: Wah, racun sehat dong. Gimana rasanya?
1: Aduh, agak capek sih, tapi nagih. Apalagi abis lari, kepala rasanya plong gitu.
0: Eh, abis ini ikut aku ke gym yuk. Kita lanjut latihan otot.
1: Ah, mau nyoba.
2: Eh, kalian nge-gym di sini juga?
0: Iya, aku ajak Tiara bareng biar semangat. Tadi kita habis lari, sekarang ganti otot.
1: Tunggu dulu. Kok kamu nge-gym?
2: Jujur ya, gara-gara lihat story sama fit kalian olahraga, jadi FOMO deh.
0: Gak apa-apa kok, FOMO asal sehat mah boleh banget. Eh, tapi ada lagi loh yang perlu kita coba.
3: Hah? Apaan?
0: Naik bukit, view-nya indah banget. Dijamin lah perjalanan bakalan terbayar pas kita nyampe puncaknya.
3: Hayu, siapa takut?
0: FOMO itu gak selalu buruk. Kalau ikut-ikutan demi hidup lebih sehat, kenapa enggak? Asal gak maksa, gak ganggu orang, dan tetap sadar tujuan. FOMO sehat, let's go!
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke teman bro dua, siapa nih yang mau berolahraga di siang hari ini? Nah, Dipa juga mau remind kamu kalau sebelum olahraga itu baiknya makannya dikit aja teman bro dua. Jangan kamu mukbang ya. Jangan malah mukbang, nanti kamu malah muntah-muntah teman bro dua ya. Jadi ngomong-ngomongin mukbang nih teman bro dua, ternyata mukbang itu kan makannya itu ekstrim banget ya, banyak sekaligus gitu kan. Nah ini tuh ternyata gak baik banget nomor 2 buat kesehatan gitu ya. Jadi buat kamu ini tuh resiko kesehatan dari mukbang itu banyak banget. Apalagi yang suka makan banyak tuh pasti ngerasa kembung gitu kan, mual, sampai nyeri, sampai muntah. Nah Dipa tuh pernah sekali makan tuh banyak banget, kayaknya Dipa mukbang deh at that time. Karena makan cepat itu dapat ngebuat kita tuh kurang sadar kapan harus berhenti gitu loh. Dan tentunya Dipa tuh waktu itu makannya itu dalam posisi lapar banget, dan itu Dipa terus-terusan makan walaupun udah ngerasa kenyang gitu loh. Dan sampai waktu itu Dipa sempat sesak gara-gara kebanyakan makan teman bro dua, apalagi sambil nonton-nonton YouTube gitu ya. Dan banyak banget yang food vlogger di Bali tuh mengabaikan kesehatannya, keselamatan menelannya gitu kan ya. Karena mereka tuh fokusnya sama yuk gimana caranya ngehabisin makanan ini. Dan tentunya lambung kamu bakal mengalami pelebaran gitu loh. Dan ini kalau terus-terusan kayak gini bisa bahaya. Karena bisa ganggu sirkulasinya, komplikasi ya, termasuk robeknya lambung. Jadi kalau makan itu anjurannya berhentilah makan sebelum kenyang itu beneran ya teman bro dua. Karena otak kita tuh belum memproses bahwasanya oh ini orang udah kenyang gitu loh. Karena otak kita tuh delay gitu loh ngasih sinyal kenyang ya. Jadi buat kamu yang mau makan jangan sampai sekenyang banget supaya gak kembung ya.

0: jalan yuk.
1: Hah, tapi kerjaan belum selesai nih, gimana dong?
0: Kita coba deh teknik yang bisa bikin mood balik. Terus kita restart energi dan bikin semangat lagi.
1: Emang ada?
0: Ada dong, namanya Mindful Walking.
2: Di tengah ritme hidup modern yang menuntut kita terus bergerak, produktif, dan online hampir sepanjang hari, banyak orang mulai merasa kehilangan satu hal paling mendasar, hadir sepenuhnya di momen sekarang. Ironisnya, justru saat kita merasa tertekan, cemas, atau penuh oleh tumpukan pikiran, tubuh sering memberi sinyal paling sederhana, keluar sebentar dan berjalan. Dan memang ada alasan ilmiahnya. Berjalan bukan hanya aktivitas fisik yang baik untuk kesehatan jangka panjang, tetapi juga bisa menjadi obat cepat untuk menenangkan sistem saraf, merapikan pikiran, dan mengembalikan mood, bahkan dalam 10 menit saja. Terutama jika dilakukan dengan cara yang lebih sadar, yaitu mindful walking. Mindful walking adalah praktik berjalan yang dilakukan dengan kesadaran penuh. Bukan sekedar berjalan untuk sampai ke tujuan, tetapi berjalan sambil memperhatikan tubuh, nafas, dan lingkungan. Praktik ini menuntun kita untuk benar-benar merasakan bagaimana telapak kaki menyentuh tanah, bagaimana nafas masuk dan keluar, bagaimana otot bergerak, serta apa yang kita lihat, dengar, dan rasakan di sekitar.

Oke teman Pro 2, masih barengan sama Dipa di 104,2 MHz Pro 2 teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya. Dan teman Pro 2, buat kamu yang masih mantengin untuk zona olahraga, kita sambung lagi ya. Teman Pro 2, siapa nih yang diantara kamu berolahraga tuh cuma buat kompetitif aja? Jadi banyak orang yang berlomba-lomba nurunin berat badan, berlomba-lomba buat yang paling langsing, yang paling kurus gitu ya, yang paling ideal badannya. Padahal proses weight loss ini seringkali dibayangin sebagai usaha nurunin berat badan secepat mungkin. Padahal ada banyak hal yang perlu diperhatikan. Jadi salah satunya, terkadang kita lupa bahwasanya makan makanan yang sehat. Dan jangan cuma ngejar hasil weight loss yang cepat. Jadi timbangan turun drastis itu emang ya enak gitu lah dilihat ya. Tapi penurunan yang cepat itu bukan target yang ideal. Jadi kesehatan badan tiap orang itu beda-beda. Nah, weight loss medication itu bisa kamu pakai teman Pro 2. Jadi weight loss medication ini bukan obat langsing ya, yang bisa menggantikan fondasi dari weight loss sendiri. Jadi medication ini kayak perubahan gaya hidup ya. Jadi ada meditasinya, ada olahraganya, supaya apa? Supaya nantinya kamu bisa lebih mindful, untuk bisa lebih aware sama diri kamu sendiri bahwasanya that's okay kalau misalnya progresku enggak semudah orang lain, enggak secepat orang lain, asalkan aku konsisten. Kayak gitu. Karena menurut Dipa, orang-orang yang mau bentuk badannya di tempat fitness, olahraga, gym gitu ya, mereka tuh hasil dari bertahun-tahun konsisten gitu loh, makanya terbentuk. Makanya jangan sampai berharap satu malam tuh bisa berubah badan kamu ya.

0: aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
1: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
0: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
1: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kali lah kau ditipu orang.
0: Ah, sok tahu kali pun kau.
1: Begini, kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join, terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia gak mau. Dan kau lihat akunnya, nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
0: Bah, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lo ya bro ya, sudah mengingatkan.
1: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
2: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.

Cilalang Guntir Rantai. Golok pendek dengan panjang 25 cm dan lebar 10 cm dijuluki dengan nama tersebut karena konon katanya senjata tradisional Bima ini sakti dan bisa memotong apa saja, termasuk baja dan besi. Senjata tradisional yang kini tersimpan di Museum Asim Bojo tersebut, menurut kitab kuno Kerajaan Bima, dibuat pada abad ke-14. Dalam buku Ensiklopedia Bima karya Muslimin Hamzah, ada penelitian dari seorang ahli dari Sri Lanka bahwa kembaran parang ini hanya ada di negerinya. Tentunya perlu sebuah penelitian lebih lanjut karena dalam catatan sejarah Bima, Sri Lanka atau Ceylon merupakan tempat pembuangan seorang sultanah dari Bima, yaitu Komala Shah atau dikenal dengan Kumala Bumi Partiga, Sultan perempuan dari Kesultanan Bima yang merupakan Sultan yang ke-7 yang memerintah pada tahun 1748 sampai 1751. Konon, warisan sejarah Bima ini pernah dijual, namun kembali ke Istana Bima dengan sendirinya.

Oke, teman bro 2, dan gak berasa nih teman bro 2 udah mau deket di jam 2. Jadi Dipa harus kelar dulu nemenin kamu di 104,2 MHz untuk zona olahraga. Setelah ini masih ada segmen selanjutnya teman bro 2 dari jam 2 sampai jam 3, yaitu untuk entertainment today. So please don't go to anywhere and keep station 104.2 FM, teman terbaik kamu.

0: Yo yo yo.
1: Hai.
0: Halo. Selamat siang teman berdua.
1: Siang semuanya.
0: Happy Sunday.
1: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday.
0: Sunday morning, rain is falling.
1: Wow.
0: Oh, enggak ada hujan. Ya, tapi by the way memang terakhir ini enggak ada hujan.
1: Betul, kemarin sempat mendung sih, cuman enggak berarti hujan.
0: Jujur, aku merasa seperti di PHP.
1: Karena
0: aku udah berharap banget untuk hujan, yuk boleh sekali ini aja. Soalnya apa?
1: Mm-mm.
0: Panas dan berdebu banget.
1: Betul banget. Ya tapi di balik panas dan berdebu ini kita bakalan ngebahas seputar entertainment ya, mm-hmm. yang lagi sepanas itu.
0: Oh.
1: Informasi entertainment hot ya yang bakal kita bahas sebulan ke depan.
0: Sebulan lama banget ya.
1: Sejam ke depan
0: okay.
1: ya.
0: Oke. Jadi tahun berdua, mm-hmm. kalau kamu mau tahu gosip-gosip,
1: bukan gosip.
0: Berita-berita panas, mulai dari artis-artis favorit kamu, mungkin mm-hmm. penyanyi favorit kamu, aktor-aktris favorit kamu. Jangan kemana-mana, pastikan kamu tetap di Entertainment Today.
1: Yay.

0: aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ya, nomor 2 informasi pertama akan disampaikan oleh Dipa.
1: Waduh, langsung banget ya. Eh, kita ini ke informasi unik dulu ya. Okay. Karena Taylor Swift ini dapat penghormatan loh.
0: Memang dia sudah dapat banyak penghormatan sih sebenarnya ya.
1: Tapi aku bingung ini penghormatan atau gimana ya. Mm-hmm. Karena ini dari peneliti dari University of California. Karena namanya Taylor Swift sekarang dipakai untuk menamai sejumlah spesies serangga.
0: Gimana?
1: Jadi spesies serangga pemakan tumbuhan ini baru ditemuin di Australia. Masa namanya Taylor Swift? Iya kan?
0: Maksud aku ya, dari sekian banyaknya nama, kata, apalagi dalam bahasa Latin biasanya di insek-insek itu kan ya. Kenapa mesti Taylor Swift? Maksud gue apa, Taylor Swiftnya gak mikir? Oh, gue disamain sama serangga pemakan tumbuhan.
1: Kayaknya si penelitinya nih fansnya Taylor Swift. Okay. Ya. Karena namanya itu kayak ada Swiftie Pilus namanya. Kata gue pilus Garuda.
0: Mungkin dia Swifties gitu ya.
1: Terus makan pilus. Dapet. Terus ada 4 spesies lainnya namanya itu Swiftie Pilus Taylorae. Ada Swiftie Pilus Amateur. Ada Swiftie Pilus Intrepidus. Kak, ini Swifty banget ya kak. Kakaknya kelihatan banget fansnya Taylor Swift sih. Garis keras ya.
0: Benar, cuman jangan-jangan nama serangga juga.
1: Betul.
0: Boleh gak? Kalau misalnya kucing, jenis kucing masih kayak oke kucing.
1: Oke gitu, ini serangga gitu kan.
0: Serangga banget, ya ampun. Tapi ya ini menunjukkan kepopulerannya Taylor Swift itu memang benar-benar di luar nalar.
1: Yes.
0: Bahkan dia memang jadi salah satu, apa sih namanya, kayak mata kuliah gitu. Waduh. Di universitas mana gitu di luar negeri. Kata aku mah ini saking mungkin apa karena geniusnya Taylor Swift menciptakan lagu kah?
1: Iya sih,
0: atau karena gimana dia membranding dirinya sampai sebegini terkenalnya. Tapi hebat banget. Apakah kita akan menjadi the next Taylor Swift?
1: Wah, jangan sampai jadi serangga ya kita.
0: Aduh.

0: Ku terpikat pada tuturmu, aku tersihir jiwamu. Nah, ini nih cocok nih buat konten video aku. Mau aku up di media sosial, pasti viral. Eh, ngapain? Mau masukin lagu Raisa dong, yang jatuh hati ke video aku. Pasti estetik deh.
1: Loh, udah izin belum?
0: Hah? Izin? Kok pakai izin segala?
1: Ya iyalah, itu namanya hak cipta, bagian dari haki, hak kekayaan intelektual.
0: Ya elah, masa gue harus izin sama Raisa sih?
1: Izinnya ya sama penciptanya lah, atau pemegang hak cipta lagu tersebut. Ada undang-undangnya loh, Undang-Undang nomor 28 tahun 2014. Kamu nih bisa dituntut 1-7 tahun penjara dan denda jutaan rupiah.
0: Gitunya, cuma satu lagu kok.
1: Itu namanya pelanggaran hak cipta. Bukan cuma itu aja loh, bisa berupa merek dagang, desain, produk, dan masih banyak lagi loh.
0: Ih, ngeri deh.
1: Ngerti kan sekarang? Ngerti dong, masa nggak ngerti?

Tarian Makan Sirih adalah salah satu tari tradisional atau tari klasik Melayu yang umumnya dipentaskan untuk menyambut dan dipersembahkan untuk menghormati tamu agung yang datang. Gerakan tari Makan Sirih umumnya menggunakan gerakan tarian lenggang patah sembilan. Meskipun demikian, ada perbedaan nama gerakannya, di mana untuk tari Makan Sirih hanya terdapat dua gerakan saja, yaitu gerakan lenggang patah sembilan tunggal dan ganda. Sedangkan pada tarian lenggang patah sembilan terdapat tiga bagian gerakan, yaitu lenggang di tempat, lenggang memutar satu lingkaran, dan lenggang maju atau berubah arah. Tari Makan Sirih pada umumnya ditarikan oleh pasangan muda-mudi. Keberadaan tari Makan Sirih mencerminkan bagaimana orang Melayu berusaha menghormati sekaligus menciptakan suasana kekeluargaan terhadap para tamu. Kandungan ajaran budi pekerti Melayu ini mengisyaratkan pentingnya melestarikan tari Makan.

0: Alright, aku yakin Dipa punya informasi lain lagi.
1: Betul banget, karena kita ke kakakku Ariana Grande ya.
0: Apa nih manggilnya Cece?
1: Karena aku kan Dipa Grande ya.
0: Oh baik. Baiklah kalau gitu, coba silakan.
1: Jadi,
0: Dipa,
1: yes.
0: Tell the information.
1: Jadi album studio ke-8nya Ariana itu akhirnya dirilis ya. Namanya itu Petal. Kata gue sih bunga-bunga nih ya temanya. Apakah lagi berbunga-bunga atau bunganya layu? Kagak tahu.
0: Aduh, ya. Karena ini adalah kelopak bunga gitu,
1: yes,
0: ya.
1: Yes, betul banget.
0: Kayaknya lebih ke gugur sih bunganya kayaknya.
1: Gugur ya. Kayaknya ini luapan amarah yang selama ini dipendam sama Ariana deh.
0: Oh, okay.
1: Karena 12 lagunya itu kayak Hate That I Made You Love Me. Terus ada juga yang satunya lagi. Apa tuh lagu satu lagi? Dipa lupa.
0: Head speech
1: ya.
0: Bukan. Lain lagi dong.
1: Terus ada yang Freak, ada yang Oh Well ya. Terus banyak ini ya? Banyak sih pokoknya ya. Karena si album Petal ini ditulis di tempat yang penuh kemarahan tanpa filter katanya.
0: Tapi ditunjukkan dengan ekspresi yang sangat indah ya.
1: Betul, makanya kalau lo ceriin musisi ini langsung jadi album.
0: Lo bukan diabadikan di dalam ingatannya, di dalam karyanya.
1: Betul banget.
0: Aduh, tapi yang jelas aku dengar-dengar katanya Ariana Grande ini mau hiatus setelah ini, setelah selesai konsernya. Apakah Mbak Ari butuh waktu liburan kali
1: iya,
0: ya?
1: Iya, Mbak Ari juga manusia. Dia udah bilang sama gue kayak, gue tuh butuh istirahat, Dip. Katanya gitu.
0: Jangan paksa aku, Dip, gitu ya.
1: Betul, padahal kan kebutuhan rumah tuh masih banyak, Mbak Ari.
0: Aduh, ini, oh, dia tulang punggung
1: keluarga. Iya, dia tulang punggung keluarga gue, gitu.
0: Mungkin lo ada dalam lagu-lagunya.
1: Iya, kayaknya.
0: Coba
1: ya.
0: Coba dilihat yang
1: mana
0: tuh.
1: Kayaknya ini, apakah gue bad thing ini? Apakah se-bad itu gue, Ariana?
0: Oh, iya lah kalau gitu ya. Semoga ini karya yang ditulis sama Ariana Grande itu bisa jadi luapan amarah juga yang diekspresikan untuk mewakili perasaan-perasaan dari teman Pro 2 yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata.
1: Iya, pakai lagunya Mbak Ari aja ya. Jadi kalau gitu teman Pro 2 jangan lupa stream

Penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: paduan suara kah?
1: Enggak. Oke, apakah kita ada informasi terakhir?
0: Kita sih udah tadi panas-panasan ya, dari Taylor Swift jadi serangga, Ariana Grande udah keluarin album ya. Sekarang kita bakalan tone down dulu, karena kita bakal beralih ke Pro 2 Jakarta.
1: Oke, karena setelah ini ya di pukul 15 sampai dengan pukul 17 nanti.
0: Betul.
1: Kita bakalan ke Pro 2 Jakarta untuk mengikuti Indonesia Top 20 dan juga Western Top 20.
0: Betul banget. Jadi teman Pro 2, thank you banget udah nemenin Dipa sama Yaning selama sejam ke depan ini. Dan setelah ini di 2 jam ke depan kembakal sama Desi Aldiana dan juga teman-teman dari Pro 2 Jakarta dulu ya.
1: Oke. Okay.
0: Jadi kita sambung nanti, Dipa yang bertugas pamit dulu, nanti kamu lanjut sama Yaning. Oke. Okay? Okay. Bye-bye semuanya.
1: Bye.

0: pastinya di umurnya RRI yang udah makin dewasa. Asik. Kita nyebutnya dewasa aja ya. Mudah-mudahan RRI bisa terus makin keren, makin jaya, makin banyak yang dengerin. Dan yang paling penting adalah sekali di udara, tetap di udara. Oke? Dan yang pasti juga aku mau ngingetin kamu untuk jangan kemana-mana dulu ya. Karena kamu harus banget dengerin 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini, yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan aku mau ngingetin buat kamu yang mau support musisi favoritnya, jangan lupa untuk request di Pro 2 FM yang ada di kota kamu dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Oke? Okay? Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20, ada Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan. Oke, okay, teman Pro 2, sekarang langsung aja kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 sekaligus merupakan new entry, ada satu lagu dari sebuah band asal Pacitan, Jawa Timur, Overnight dengan Kita Lewati Berdua. Ini dia.
1: Number 20.

0: berakhir dengan memiliki gitu. Jadi ya dua orang udah ketemu di satu waktu, tapi ternyata mereka sama-sama ada di dalam keadaan yang gak bisa bareng-bareng gitu ya. Ada yang relate sama lagunya? Kasian. Pernah juga kok gue. Jadi gak sedih sendiri kamu ya, aku juga sedih lah ya. Tapi ya udah, kita tinggalkan dulu lagunya Raim Laude dan sekarang beralih ke posisi 18, The Selena Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah.
1: Number 18.

0: ternyata hal ini kayaknya diikuti oleh teman seperjuangannya yang lagunya juga masih sama bertahan di posisi 16 minggu ini. Ada Samuel Cipta dengan Jagat Rasa.
1: Number 16.

0: juga mudah-mudahan lagunya bisa viral, bisa meledak, bisa disukai sama banyak orang juga. Amin. Kita tinggalkan Romaria dan sekarang beralih ke Raim Laode di posisi 14 sama Pro 2 dengan lagunya Ikro.
1: Number 14.

0: lagunya bisa begini nih. Jujur aku kaget ya, kolaborasi sama Ari Lasmana juga agak kaget. Tapi ternyata lagunya enak banget. Padahal tadinya aku pikir lagunya bercanda, eh ternyata serius. Kalau bercanda mah udah pasti dipunyain sama Akbar Chalai dan juga Mingse di posisi 12 dengan Astaga Bercanda.
1: Number 12.

0: Juicy Lucy. Jangan lupa request lagu ini yang banyak di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Kita tinggalkan Juicy Lucy dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 10, Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu.
1: Number 10.

0: dengan Sederhana. Udah 15 minggu bertahan di chartnya top 20. Kita lihat ya, apakah minggu depan lagu ini masih bisa bertahan atau tidak, tergantung requestan dari kamu, Sheila Gang. Kita lanjut sekarang ke posisi 8. Kita mau dengerin Naikila dengan My Mind Gue.
1: Number 8.

0: Adi Govinda dengan Terbelah Jadi Dua. Maunya kan emang enaknya dinikmatin sendiri ya, tapi kalau harus dibelah jadi dua gak enak gitu kan, kurang puas rasanya. Sama kayak kalau kamu udah effort banget pakai baju cakep, dandan cakep ya kan, foto-foto, di foto pengen hasilnya bagus HD, tapi ternyata pas lihat hasilnya ya fotonya blur lagi. Tapi kalau kata anak sekarang, foto yang blur itu malah makin estetik loh. Kita dengerin foto kita blur yuk, dari Sal Priadi yang lagunya ada di posisi 6 minggu.
1: Number 6.

0: lihat aja minggu depan kira-kira gimana? Apakah naik lagi ke posisi juara atau malah turun? We'll see. Yang pasti di posisi 2 ada satu lagu yang turun dari posisi juara minggu lalu. Adrian Halif 2001.
1: Number 2.

Di posisi 17 ada Nuka Jalan Keluar, posisi 16 Samuel Cipta Jagat Rasa, posisi 15 Romaria 24/7. Di posisi 14 ada Raim Laude dengan Ikro, posisi 13 Ari Lesmana Wisnu Santika Aku Harus Pergi, di posisi 12 ada Akbar Shalai dan juga Mingse Astaga Bercanda. Posisi 11 teman Pro 2 ada Jusi Lucy dengan Gurun Hujan, di posisi 10 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi, posisi 9 Sheila on 7 dengan lagunya Sederhana.

0: terus musik Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Selamat sore teman Pro 2, waktunya Info Pro 2 bareng sama gue, Edi Tama.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang pertama, kita buka dari Taylor Swift yang mendapatkan penghormatan unik dari para peneliti University of California, Riverside UCR, di mana namanya kini digunakan sebagai menamai sejumlah spesies serangga pemakan tumbuhan yang baru ditemukan dari Australia. Penamaan tersebut tercantum dalam penelitian yang mendeskripsikan 12 spesies baru dan telah diterbitkan dalam jurnal Insect Systematic and Evolution.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang kedua, musisi Celine Dion jadi sorotan usai kembali bawakan lagu hitsnya dari original soundtrack film Legend Titanic, My Heart Will Go On, secara langsung untuk pertama kalinya di konsernya setelah 6 tahun. Ini menandakannya comebacknya Celine Dion ke panggung musik usai sebelumnya Celine Dion vakum dari publik karena didiagnosis menderita sindrom kaku otot pada tahun 2022.
1: Info Pro 2.
0: Lady Gaga resmi menyandang status sebagai seorang ibu setelah melahirkan anak pertamanya bersama sang tunangan Michael Polanski. Momen tersebut terungkap lewat foto eksklusif backstage saat keduanya berjalan-jalan di California Utara. Keinginan membangun keluarga ini sudah ia impikan sejak beberapa tahun lalu setelah lama dikenal sebagai mother bouncer bagi para penggemarnya.
1: Info Pro 2.
0: Well, itu dia Info Pro 2 sore hari ini dan jangan kemana-mana, tetap di

Yo yo yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman produser seluruh Indonesia. Selamat hari Minggu dan kembali lagi pasti ya barengan sama gue Lana Krisandaru di International Top 20 National, teman produser yang bakal nemenin lo sampai 1 jam ke depan nih. Dengan lagu-lagu yang pastinya udah update banget, teman produser, dengan chart yang posisinya udah baru banget nih. Dan kira-kira siapa yang harus cabut dari chart dan siapa yang menjadi jawara di minggu ini, teman produser? Pasti udah enggak sabar banget. So sit back, relax, and enjoy the show. Memasuki yang kita harus menyapa dulu, teman berdua, menyapa dulu dari yang harus cabut nih di minggu ini. Kita harus katakan selamat tinggal kepada beberapa musisi. Ini ada 3 di catatan gue. Ada Kehlani dengan Folded, ada Sabrina Carpenter dengan Tears, dan juga ada Harry Styles dengan Aperture. Kita harus mengucapkan selamat tinggal kepada 3 musisi hebat ini ya. Tapi tenang teman berdua, ada yang pergi, pasti ada juga yang datang ya. Di peringkat ke-20 di minggu ini kita sapa dulu newcomers kita. Ada Jisoo dengan Click. Number

0: Teman berdua di chart di peringkat ke-19 minggu ini yang juga masih merupakan newcomers kita ada Jenny dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 minggu ini teman berdua yang masih merupakan newcomers kita, waduh banyak ya stop newcomers minggu ini. Ada Katsai teman berdua dengan Animals.
1: Number 18.

0: peringkat ke-17.92 di minggu ini ada Gracie Abrams nih yang tidak kemana-mana ternyata dari minggu sebelumnya. Ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 minggu ini teman Pro 2 bertahan selama 7 minggu di chart ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know
1: Number
0: You.
1: Number 16.

0: Yang bertahan selama 16 minggu di chart ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 92 minggu ini, waduh, bertahan selama 14 minggu juga nih ada Bruno Mars dengan Rest
1: Number 14.

0: peringkat ke-13 teman peluru minggu ini memasuki minggu ke-8 ya. Ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 teman peluru minggu ini bertahan selama 6 minggu. Dan naik 2 peringkat dari minggu sebelumnya ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song.
1: Number 12.

Ini bertahan selama 14 minggu, Anesin Spiro dengan Day on This Hell. Yes, semua berdua pasti masih ditemani sama gue, Lande Krisandaru, di International Top 20 Nasional nih. Sebelum kita memasuki Top 10 this week, teman berdua, saatnya kita quick recap dulu, yuk, ke posisi ke-20. Newcomers kita minggu ini di peringkat ke-20, teman berdua, ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-19 yang juga merupakan newcomers kita, ada Jennie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 masih juga merupakan newcomers kita, ada Katsai dengan Animals. Di peringkat ke-17 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Di peringkat ke-15 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-13 ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-11 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. And our top 10 this week, teman berdua, bertahan selama 13 minggu. Ada Blackpink dengan Number Go. 10.

0: masih di International Top 20 National nih, barengan sama gue Lani Krisandaru. Dan tadi udah ke peringkat 10 2022, saatnya kita memasuki peringkat ke-9 ya. Di peringkat ke-9 2022 ada my man, the one and only Bruno Mars 2022 dengan Cha-Cha-Cha. Ya 2022, di peringkat ke-8 minggu ini kita harus menyapa dulu, ada kira-kira siapa? Ada Sia Respiro dengan The Visitors.
1: Number 8.

0: sama berdua. The Finish Sitters dari Sina Spiro ini jadi salah satu lagu yang menarik banget teman berdua faktanya. Karena Sina tuh bilang kalau konsep The Visitors itu muncul dari perasaan kalau doi itu pengen jadi pengunjung sementara dalam hidupnya sendiri. Wah, lu ngerti gak tuh? Jadi sebenarnya doi itu takut punya hubungan, takut hubungan pertemanan, terus pekerjaan dan juga pengalaman hidupnya itu semua berakhir gitu. Jadi dia pengen tuh jadi tamu, quote unquote ya, di hidupnya sendiri. Dia pengen menikmati semua momennya. Dan bahkan dia tuh butuh sekitar 9 kali percobaan sebelum akhirnya berhasil menuangkan perasaan dia nih ke lagunya. Wah, ila, gokil banget Sina. Good luck untuk Sina dan juga lagunya teman produ yang keren banget. Dan kita akan lanjut terus di chart teman produ di peringkat ke-7 minggu ini, bertahan selama 9 minggu. Ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 7.

0: Selamat 13 minggu. Wow, what a number for Island. This is No Cute Anymore. Ya, teman berdua, saatnya kita menyapa yang ada di top 3 teman berdua di minggu ini. Di peringkat ketiga bertahan selama 12 minggu. Say hello to Bruno Mars dengan
1: Number 3.

0: kita di minggu ini. Bertahan selama 12 minggu di International Top 20 Nasional, ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita kira-kira siapa nih teman Pro 2? Sebelum gue bacain jawara di minggu ini teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 minggu ini ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-9 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Di peringkat ke-8 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-7 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-6 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-5 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat ke-4 ada Eilid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-2 yang menjadi runner-up kita ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita di minggu ini teman berdua, please welcome Madison Beer dengan Bittersweet.
1: Number 1.

0: setelah 12 minggu Teman Perdua langsung loh naik dari peringkat 4 ke peringkat pertama di chart ya Teman Perdua. Dan lagu Bittersweet ini ternyata dirilis di Oktober 2025 jadi lagu pertama Madison Beer yang masuk Billboard Hot 100. Gokil. Bahkan nih lagu ini sempat mencapai 68 di chart. Nah sebenarnya ini lagu tuh tentang sebuah hubungan yang udah selesai, tapi meskipun proses move on-nya tetap pahit, tapi ya dinikmatin aja prosesnya. Wow. Pasti lagi banyak banget yang request di Produa seluruh Indonesia. Well, Teman Produa, congratulations untuk seluruh artis dan juga semua buat kamu Teman Produa yang artisnya berhasil bertahan di chart ya. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elanda Krisnandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal dilanjutin lagi sama seluruh penyiar kesayangan kamu di Produa FM Indonesia. Gue harus melanjutkan hari ini Teman Produa. Elanda Krisnandaru signing off the air. And have a great, great weekend Teman Produa. I love y'all. Bye-bye.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari usaha kecil, lahir mimpi-mimpi besar. Dari tangan para pelaku UMKM, roda perekonomian masyarakat terus bergerak. Saya Elizabeth Ratu, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM, mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI yang ke-81. Semoga RRI terus memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk mendapatkan informasi, promosi, dan inspirasi agar semakin berkembang dan naik kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Aku lanjutin lagi bacanya ya. Seorang penumpang kepramugari. Nona, kenapa pesawatnya tidak bergerak lagi? Pramugarinya berkata, perjalanan sudah selesai, Pak. Kita tidak sampai ke tujuan.
1: Stop, stop. Kok jadi sedih banget sih ceritanya?
0: Ah, kamu. Lanjutin gak nih baca bukunya?
1: Tapi aku jadi takut.
0: Takut apa?
1: Takut naik pesawat.
0: Hah, jangan takut dong.
1: Namanya juga manusia. Tapi ada gak sih cara untuk menghilangkan rasa takut naik pesawat?
0: Banyak.
1: Oh ya?
0: Pertama, coba kelola rasa cemas dengan menghindari berpikir negatif. Fokus pada perasaan positif. Tenangkan diri dengan cari tahu tentang keamanan dan kenyamanan selama di pesawat. Terus pikirkan serunya traveling ke destinasi tujuanmu.
2: Itu aku kan.
0: Apa?
2: Destinasi tujuan hidupmu.
0: Bisa aja kamu pentul jilbab.
3: Aerofobia adalah rasa takut berlebihan naik pesawat yang bisa terjadi pada siapa saja. Rasa takut adalah manusiawi, namun janganlah terpenjara pada rasa takut tanpa percaya pada ketetapan yang maha kuasa. Cara paling ampuh mengusir rasa takut adalah berdoa agar perjalanan selamat sampai tujuan.

8. Ini bukan soal lagu naik kereta api, tapi di mana sih sebenarnya stasiun kereta api tertua di Indonesia? Stasiun kereta api pertama yang dibangun di Indonesia dan berlokasi di Semarang, Jawa Tengah, Tambaksari, dibangun pada 16 Juni 1864 dan mulai beroperasi pada 1867. Peresmian stasiun dilakukan oleh Gubernur Jenderal Hindia Barat, Barons Lut van de Bele. Stasiun ini dibangun oleh perusahaan kereta api swasta Belanda, Netherlands Indische Spoorwegmaatschappij. Stasiun ini beroperasi pada jalur kereta api pertama di Indonesia yang terhubung dengan stasiun Tanggung.

0: titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasi deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Aduh, seneng ya akhirnya kita bisa ketemu. Sudah lama banget kita yang gak ketemu kan?
1: Nah iyalah, ini kesempatan kita untuk ketemu. Habisnya kita sibuk terus.
0: Nah iyalah. Sebentar ya, aku jawabin WA aku dulu. Penting ini.
1: Iya, aku juga nih. Bosku nanya kerjaan lagi.
0: Aduh, udah ah. Kita silent HP kita dulu yuk. Ngurusin HP ntar gak ada habisnya.
1: Iya bener, yuk disalin dulu HP-nya. Salah-salah kita malah jadi ngurusin HP ntar. Gak jadi reunian.
2: Sahabat kreatif, jangan kita menjadi antisosial karena teknologi. Sering kan kalau kita kumpul-kumpul, bukannya ngobrol rame-rame, malah mainan HP. Padahal HP itu bisa mendekatkan yang jauh loh. Tapi lalu jangan jadi menjauhkan yang dekat. Utamakan teman-teman di sekeliling kita ya, supaya lingkungan sosial kita menjadi menyenangkan.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Mataram.

remaja adalah peralihan gemerlap siang dengan sunyi malam. Indah terdengar nada islami penyejuk kalbu. Pukul 18 waktu Indonesia Tengah, tiba saatnya Senja Tafakkur mengisi relung hati teman perdua. Selamat mengikuti. Perdua 104,2 FM.

Selamat sore tahun Pro2, kamu masih mendengarkan 104,2 FM Pro2 RRI Mataram, teman-teman baik kamu. Bersama Yaning di sore hari ini akan menemani kamu di Senja Tafakur. Seperti biasa ya teman Pro2, di Senja Tafakur Yaning akan menemani teman Pro2 sambil melihat kembali apa aja hal-hal yang mungkin masih kurang, masih salah dan perlu dibenahi di dalam diri kita masing-masing. Untuk sore hari ini Yaning ingin membahas sesuatu yang sangat rawan dilakukan oleh manusia, kesalahan-kesalahan dilakukan oleh manusia, yaitu adalah ketika kita sebagai manusia menerima yang namanya jabatan gitu ya. Ketika kita naik jabatan, jabatan kita lebih tinggi, disitulah kita diuji apakah kita menjadi pemimpin yang akan bisa mengayomi teman-teman kita yang lain, apakah kita akan jujur lalu juga bijaksana untuk memimpin semuanya. Semua itu akan diuji nantinya ya teman Pro2. Jadi di sore hari ini yang akan membahas itu bersama dengan teman Pro2, karena siapa tahu ini bisa menjadi obrolan yang berguna untuk teman Pro2.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: 2022. Saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Nasihat Imam Syafi'i di saat wabah, beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah, sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia." Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa, "Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini. Amin.

Oke, baik tahun berdua. Ketika kita dipercayai untuk memegang satu jabatan, seringkali kita lupa kalau kita punya tanggung jawab yang besar di jabatan itu. Bukan hanya gaji naik, ya, terus punya kesempatan relasi yang lebih luas untuk bisa naik lagi. Jadi sore hari ini yang ingin membahas tentang gimana sih caranya untuk bisa mengontrol diri agar tidak tergoda oleh kekuasaan wewenang yang kita miliki ketika menjabat di satu posisi, ya. Jadi yang pertama yang harus kamu ingat adalah kalau jabatan itu adalah amanah, bukan cuman kemuliaan semata. Jadi ada pertanggungjawaban besar yang kamu pegang sebagai seorang pemimpin atau pemegang jabatan yang nantinya akan dimintai pertanggungjawaban gak cuma di dunia aja tapi juga di akhirat, teman perdua, ya. Nah, terus jangan sampai kita terlalu berambisi, ya, terus juga jadi serakah dengan jabatan yang kita miliki. Karena ketika kita mendapatkan satu jabatan, pasti kita akan merasakan, oh, nikmatnya dunia ini, gitu, ya. Mungkin jadi bisa nyuruh-nyuruh, gitu, ya. Terus juga ada banyak godaan seperti mungkin untuk korupsi, mengambil untung dari proyek-proyek. Nah, itu harus banget dijauhin, teman perdua. Karena yang harus kamu ingat adalah di situ kamu memimpin gimana supaya mungkin perusahaan itu bisa berjalan dengan lebih baik lagi dan banyak orang-orang yang bergantung pada kamu untuk menjalankan perusahaan itu dengan baik supaya mereka bisa mendapatkan rezeki di tempat itu.

0: Alhamdulillah, udah kenyang. Saatnya minum es teh ah, supaya segar.
1: Habis makan, jangan langsung minum teh. Apalagi lauknya daging.
0: Emang kenapa, Sis?
1: Tidak baik untuk kesehatan.
2: Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Nutritional Biochemistry menemukan bahwa kandungan asam tanin dan polifenol dalam teh bisa mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Pasalnya, asam tanin dan polifenol akan mengikat kedua zat gizi di dalam usus. Akibatnya, tubuh tidak akan bisa menyerap dan mengurangi zat-zat ini. Padahal, tubuh membutuhkan protein dan zat besi untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh.
3: You are listening 104.2 Pro 2 Mataram Radio Republik of Indonesia.

Iya, alhamdulillah. Jangan lupa mengucapkan syukur untuk segala apapun yang kamu miliki sekarang ini. Ketika kamu masih mungkin di posisi bawah, alhamdulillah kamu masih diberikan kesempatan untuk punya pekerjaan, mendapatkan rezeki yang cukup untuk menghidupi kamu. Dan ketika kamu sudah ada di atas, menjabat satu posisi, jangan lupa juga untuk berkata, mengucapkan alhamdulillah ya teman perdua, puji Tuhan untuk semua segala sesuatu yang sudah Tuhan berikan untuk kamu ya. Dan apapun yang Tuhan kasih, semuanya itu ada pertanggungjawabannya. Jadi jangan sampai kamu lalai dan tidak mengambil kesempatan itu dengan bijak. Oke. Semangat terus teman produk. Aku yakin ketika kamu punya niat yang baik, hal-hal baik juga akan datang ke kamu. And well, waktu ini untuk menemani kamu di hari ini sudah selesai, sudah tuntas ya. Kita bakal ketemu lagi besok lusa, dan setelah ini masih akan ada acara-acara seru lainnya di produk Mataram. Jadi pastikan kamu tetap stay tune di 104,2 FM produk dari Mataram, teman terbaik kamu. Yening pamit, bye-bye.

0: gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan? Ya kan? Ya kan?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.

0: Pro 2. Saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

Anda menghentikan kebiasaan merokok dalam mobil atau berkendaraan sudah menolong kita dari sanksi pidana kurungan 3 bulan atau denda maksimal

Rp750.000. Juga menolong kita terhindar dari kandungan zat beracun yang ada di batang rokok yang terkontaminasi pada area kabin, jok tuas, perseneling, dan debu di setiap penjuru interior kabin. Kita sehat, kita pun selamat.

nama Tompro II legenda Timun Mas yang telah dikenal luas sebagai salah satu cerita rakyat Indonesia kembali hadir dalam bentuk film animasi. Kali ini kisah tersebut dikembangkan menjadi karya berjudul Timun Mas dan juga Tenun Ketakdir yang menghadirkan interpretasi baru terhadap cerita klasik Nusantara. Film animasi ini Tompro II digarap oleh sutradara Andri Pratama bersama studio animasi Imagimata. Dan ceritanya memperkenalkan karakter Kana, seorang gadis yang berada dalam dunia ketika nasib setiap makhluk seolah telah ditentukan melalui tenun takdir. Dalam versi baru tersebut, Kana tidak hanya digambarkan sebagai sosok yang melarikan diri dari kejaran Buto Ijo, dan cerita ini juga Tompro II dikembangkan dengan tema mengenai keberanian, kehendak bebas, serta perjuangan untuk menentukan masa depan sendiri.

0: Informasi selanjutnya, Tompro 2. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mendorong percepatan lahirnya Undang-Undang Daerah Kepulauan. Pemprov menilai daerah kepulauan membutuhkan formula anggaran yang tidak hanya menghitung jumlah penduduk dan luas daratan. Hal itu disampaikan Sekda NTB Abul Syair saat menerima kunjungan kerja Pansus DPR RI dan tim JADP RI di kantor Gubernur NTB pada Jumat 11 September 2026. Menurut Abul, kondisi geografis kepulauan membuat biaya pembangunan dan pelayanan publik jauh lebih mahal. Dan mulai dari penyediaan listrik, sekolah, puskesmas, transportasi, hingga logistik juga ya Tompro 2, itu juga bisa menyebabkan hal tersebut hingga jaringan telekomunikasi. Sehingga ia pun meminta formula dana khusus kepulauan memasukkan variabel yang mencerminkan kondisi geografis daerah kepulauan, di antaranya jumlah pulau, bentangan laut, jarak antar wilayah, serta rentang kendali pelayanan. Demikian Foprodo untuk kamu, Tompro 2, dan selain ini bakal ada music live chat, jadi pastikan frekuensi kamu tetap di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu.
1: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
2: Pro 2 FM. Stage.

Hai. Halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetap di Indonesia.

0: Cindy, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus, tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital misalnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru dari handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika ngeliat konten kita, apakah mereka mendengarkan sampai selesai. Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter. Karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator. Supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Nggak peduli lagu lo bagus, jelek atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang matahari, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

masih di Indonesia Pro ini, masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek, atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya besok mau upload apa lagi ya, karena mulai aja bertanya apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Akhirnya ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit, panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi, musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu, ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live station, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten, justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren gak tuh? Well, gak pernah sudah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu. Ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

0: Teman terbaik kamu.
1: Perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Pro 2 FM.
6: Jangan galau.

Oke, ternyata udah calling aja nih Tompro 2. Hai, gimana kabar kamu Tompro 2 di hari Minggu ini? Aduh, jujur aku agak der-der-dor karena besok Senin. Kayak cepet banget gak sih Tompro 2? Rasanya kayak baru aja hari Sabtu. Eh sekarang udah Minggu aja nih, besok udah Senin aja nih. Rasanya kayak harus ngulang lagi dari awal. Karena di hari Senin itu rasanya ke Sabtu tuh lama banget. Asli. Yang kerasa udah mendekati Sabtu bagi aku ya. Antara hari Rabu atau Kamis sih. Kayaknya karena Rabu di tengah-tengah kali ya. Jadi kayak bentar lagi nih rasanya hari Sabtu. Nah di hari Rabu tuh biasanya aku udah mulai yeay semangat gitu loh, bentar lagi hari Sabtu walaupun masih lama sih. Nah Kamis juga aku udah semangat, hari Jumat aku udah agak santai rasanya. Sabtu Minggu yeay, giliran hari Minggu tapi Tompro 2 aduh udah mulai nih gelisah lagi, besok Senin lagi nih. Tapi apapun itu yang kamu kerjakan besok di hari Senin, semoga itu diberikan kelancaran ya Tompro 2. Dan semoga kamu semangat terus deh sampai seterusnya, amin. Dan Tompro 2 kita lagi ada di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, tapi boleh banget buat kamu yang mau galau di malam hari, aku jabanin. Aku temenin nih kamu ngegalau ya hari ini Tompro 2. Kalau aku ya, aku gak tahu sih. Aku lagi gak galau dan gak tahu mau cerita apa juga sih Tompro 2, jadi kamu aja deh yang cerita. Tapi aku mau cerita deng, kalau hari ini aku rasanya udah makan mie 3 kali loh. Real, pagi aku sarapan pakai mie goreng, terus siangnya aku ada ponakan, terus diajak makan mie lagi, gas. Aku mal dengan senang hati ya makan mie lagi gitu ya. Nah Tompro 2, terus ternyata sorenya tadi Tompro 2 itu ada mie juga, tapi bukan mie goreng sih, kayak mie apa ya, bihun gitu, dan enak banget buat dimakan. Jujur kayak tidak sanggup ya untuk menahan diri untuk tidak memakan mie itu. Jadi kayak ya udah aku makan lagi mie. Jadi totalnya aku udah makan mie 3 kali dalam sehari ini Tompro 2. Tidak sehat sih sebenarnya. Terus enggak tahu kenapa malam ini aku rada kelaparan dikit. Dan aku ngide pengen makan gacoan. Soalnya bagi aku apa ya, momen ketika kita lapar tapi gak yang lapar-lapar banget gitu ya. Bagi aku gacoan tuh pas gitu loh Tompro 2, bisa dimakan waktu lapar banget, bisa giliran dimakan buat aduh agak pilek lagi nih aku, waktu gak lapar-lapar juga bisa gitu loh. Jadi gak tau kenapa malam ini kayak pas banget deh buat gacoan. Menurut kamu gimana nih Tompro 2, aku beli gak ya gacoannya? Tapi kayaknya enggak deh, aku pikir-pikir dulu aja deh. Karena aku real udah 3 kali banget nih makan mie dalam sehari ini. Walaupun emang aduh lagi BM banget lagi malam ini makan gacoan. Aku ngebayangin udang kejunya, ya Allah itu enak banget. Gak tahu kenapa pengen. Tapi gak tahu deh aku bingung. Jadi aku temenin kamu dulu aja deh Tompro 2, barangkali kan kita asik ngobrol jadi udah kenyang lagi aja nih aku makan angin. Oke, buat kamu yang mau cerita-cerita Tompro 2 itu bisa banget langsung aja DM kita di IG kita Pro2FM Mataram, atau juga bisa melalui WhatsApp kita di 0819 0207 5000. Pokoknya aku tungguin sampai jam 11 malam ya.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman-teman?

Kompro 2 udah ada yang cerita nih ke kita. Dan ini kayak relate sih sama aku relate-nya. Tapi aku yakin pasti kamu juga banyak nih yang relate sama yang satu ini.

Dan ini dari Kak Fami ya, yang cerita nih Tompro 2. Kak, kok aku ngerasa boros banget ya? Ini tuh masih awal bulan loh, masih ada banyak hari yang harus kita lalui menuju bulan November nantinya. November, Oktober kata aku mah, ini dia typo nih. Kamu tinggal di mana nih? Iya benar kan, ini September ya, Oktober bukan November nih ya. Tapi jujur, aku relate banget lagi. Kayak sedih banget. Pokoknya aku tiap melihat saldo, aku kayak, ya Allah please, gimana ya caranya biar bisa mempertahankan saldo ini. Kayak please tolong gitu loh. Karena jujur aku juga sama, aku relate banget. Ini masih awal bulan dan kayaknya aduh gak bisa lagi aku melihat sisa saldo itu Tompro 2. Barusan banget ini sebelum aku ke studio ya, aku pergi ke salah satu toko kosmetik gitulah Tompro 2. Aku kan biasa pakai body butter ya, terus aku beli 2 tuh body butter yang ini karena variannya enak bagi aku gitu. Dan bagi aku variannya ini tuh juga dia kayak sering apa ya, sering sold out gitu loh, kayak jarang ada gitu di toko. Nah kebetulan tadi aku lihat banyak nih stoknya, apa aku beli 2 aja ya sekalian gitu. Alhasil aku beli 2 tuh, padahal mungkin ya satu aja okay lah sebenarnya gitu kan. Tapi ya udah deh aku beli 2, nggak apa-apa deh, hitung-hitung ya udah sampai nanti. Soalnya biasanya nih body butter yang aku pakai tuh sebulan itu habis 2 botol gitu, alias kalau satu botol tuh cuma 15 hari lah gitu. Soalnya aku emang sering banget pakai karena emang aku dry skin banget ya Tompro 2 gitu. Jadi oh ya udahlah hitung-hitung untuk sebulan gitu ya. Ya udah nih kucuk-kucuk-kucuk mau ke kasir, aku ngeliat di counternya lipis-lipisan gitu kan Tompro 2, kayak ih kok cantik ya warnanya nih. Aku tertarik tuh, aku jalan ke situ. Padahal itu kayak udah salah gitu loh, jalan ke sana aja bagi aku udah salah karena aku pasti beli ujung-ujungnya. Terus dengan hati yang apa ya, pokoknya dengan niat apa ya, istilah kayak gak usah dibeli Nadia, lihat-lihat aja gitu kan. Okay, aku jalan gitu kan. Ada tuh satu varian lipis aku tapi beda shade gitu kan. Dan bagi aku kayak ini shade-nya kayak bagus deh, kayaknya okay deh. Soalnya shade yang biasa aku pakai tuh sebenarnya okay sih, cuman kadang dia tuh ngerasa, aku tuh ngerasa ya kayak keunguan gitu di bibir aku. Bagi aku kayak oksidasi gitu sih warnanya di bibir aku, apalagi kalau udah dipakai makan segala macam, lopeknya tuh agak kurang gitu loh warnanya. Jadi kayak aku cobain warna ini aja ya, aku mikir kayak gitu tadi. And you know what, ya betul sekali Tompro 2, aku beli akhirnya lipis itu. Padahal lipis aku yang di rumah tuh kayak masih banyak dan kayak ya aku juga baru beli yang itu, tapi kayak rasa kayak sedih banget, kenapa ya aku harus beli lipis ini. Tapi setelah aku coba ya emang bagus sih warnanya. Tapi nggak tahu, ada rasa penyesalan aja sih yang aku rasain. Terus aku juga mau cerita nih, kalau beberapa hari lalu ya aku tuh kayak random aja gitu beli di toko sebelah gitu kan ya, kita sebut aja deh toko sebelah gitu ya, kayak parfum tapi bakal dikirim random gitu loh. Jadi kayak ya rahasia, surprise aja gitu yang dikirimin. Tapi ini nggak mahal-mahal banget sih, kayak cuman 40-an, tapi jujur 40-an aku bisa makan untuk 4 hari itu Tompro 2. Jadi kayak sedikit nyesek juga sebenarnya, tapi ya enggak apa-apa deh. Terus ya udah tuh, udah datang nih parfumnya tadi gitu. Giliran aku cobain, waduh, kedua wanginya Tompro 2 kayak enggak masuk lagi di aku. Terus kayak aku sedih aja sih. Jadi kayak aku bingung mau aku kemanain sebenarnya. Dan enggak tahu kenapa pas banget teman aku ulang tahun, jadi kayaknya aku bakal kasih teman aku aja deh yang ulang tahun nih parfumnya. Soalnya real aku cuman baru sekali semprot doang gitu kan. Dan ya masih ada packaging segala macam, masih okay lah. Jadi ya udah aku memutuskan untuk memberikan ini sebagai kado ke teman aku aja deh kalau gitu.
itu oke gak ya kalau kayak gini? Oke kan, soalnya kan aku belum pakai, udah pakai sih. Tapi kan aku cuman tes doang wanginya, jadi ya udahlah anggap aja belum dibuka ya Thong Pro 2 biar gak mubazir. Itu sih cerita aku tentang kerandoman beli parfum dan juga tentang apa ya, ya tentang tidak bisa iritnya aku gitu loh Thong Pro 2. Sangat impulsif buying sebenarnya, tapi ya udahlah kita juga butuh gitu. Itu sih cerita aku, dan semoga buat kakaknya di bulan depan kita bisa ini ya mengatur keuangan kita dengan jauh lebih baik lagi ya. Oke, okay, Thong Pro 2, kalau gitu kita moving on lagi ke beberapa single. Dan buat kamu yang mau kirimin cerita kamu boleh ya, kita tungguin sampai jam 11.

penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

0: Oke, dan gak kerasa ya Tompro 2 ini udah menempati pukul 22 lebih 4 menit waktu Indonesia Tengah ya. Artinya kebersamaan kita satu sisa 1 jam lagi nih. Jadi cus cepetan ya buat kamu yang mau cerita-cerita bareng aku. Oke, kalau tadi kita udah obrolin ya seputar keuangan ini, gimana kalau kita moving on ke kisah percintaan kita? Aduh, jangan kita deh, aku udah angkat tangan ya. Ini kisah kakaknya aja nih Tompro 2. Dan dia tuh cerita tapi katanya nggak mau disebutin username-nya. Okay, that's okay. Yang mana dia tuh berharapnya ya di bulan September ini itu penuh dengan kenikmatan, penuh dengan kebahagiaan. Secara September tuh biasanya bulannya ceria ya Tompro 2. Ini malah berbanding terbalik nih sama kakaknya. Dia bilang yang mana di bulan ini dia putus dari pacarnya, dengan pacarnya gitu yang udah 7 tahun lamanya. Aduh, jujur itu aku sendiri ya kak bingung itu move onnya gimana. Sumpah dah, aku gak ngerti sih. Tapi ya, we never know. Pasti itu berat juga kan di kakaknya. Dan aku yakin kakaknya gak cuman pikir sekali untuk putus. Pasti itu dipikirin matang-matang banget sampai akhirnya memutuskan untuk putus kayak gitu. Jadi aku menghormati banget keputusan kakaknya. Dan aku yakin ya bagi kamu itu pasti udah yang terbaik gitu kan. Tapi kadang aku suka gak kepikiran aja sih Tompro 2, kayak kok bisa ya? Maksudnya apa ya penyebab orang putus? Apalagi kalau kamu udah 7 tahun tuh, atau bertahun-tahun deh. Kalau setahun 2 tahun ya masih oke lah bagi aku. Kayak oke, mungkin baru kelihatan aslinya di sini, ketidakcocokannya baru kelihatan gini-gini. Lah ini 7 tahun, jujur tuh lama banget kak. Jadi aku tahu itu pasti menguras energi kau banget. Dan yang mungkin kayak yang tadi aku bilang, aku gak bisa bayangin sih itu move onnya gimana. Tapi beda-beda orang ya, barangkali kamu udah capek banget sampai akhirnya bisa memutuskan untuk selesai. Dan bagi aku itu bakal cepet sih move onnya. Jadi ya yang terbaik aja ya buat kakaknya. Untuk kamu nih Tompro 2, kamu pernah gak ngerasain hal yang sama yang dialamin kakaknya? Sharing dong sama kita tungguin ya.
1: Seru

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Psycho G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

Oke, Tong Pro 2 balik lagi bareng Nadia tentunya di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu. Duh, gak tahu ya Tong Pro 2, curhatan malam hari ini real menggalau ya. Apa gara-gara aku bilang yang mau galau sini itu ya tadi. Jadi kayak yang cerita-ceritanya lagi pada galau semua nih Tong Pro 2. Dan wait, ini suara apa nih? Jujur takut nih di studio ada suara tidak mengenakan. Jujur takut. Oke deh kalau gitu. Jadi Tom Pro 2 ini cerita dari Tom Pro 2 kita juga, yang cerita kalau dia tuh udah lama gak ngerasain galau. Jujur kataku alhamdulillah, gak usah cari penyakit ya. Tapi kadang aku juga pernah tahu Tom Pro 2 ngerasain hal yang sama. Kayak bukan kangen galaunya sih, cuman mungkin aku kangen sama playlist-playlist aku yang nemanin masa-masa kegalauan aku aja sih. Kalau kamu ada gak tuh Tom Pro 2 kayak lagu yang menemani kamu di saat galau gitu, yang sering gitu kan, apa tuh? Nah kalau aku jujur banyak, tapi salah satunya lagu dari Dee Lestari, Malaikat Juga Tahu. Aduh jujur tuh kesukaan aku banget. Kayak gak tahu kenapa dulu tiap aku dengar lagu ini bawaannya kayak sedih banget, kayak gak bisa banget gue disakitin terus. Kayak gitu rasanya Tom Pro 2. Tapi sekarang apa ya, aku dengerin lagu ini tuh kayak udah biasa aja alhamdulillahnya gitu loh. Dan sebenarnya lagu ini tuh udah menemani aku kayak dari lama banget, dari sebelum aku galau. Pokoknya dari aku belum mengenal yang namanya cinta-cintaan, itulah Tom Pro 2 gitu ya. Dan bagi aku ini kayak puitis sih lagunya, jadi aku kayak suka aja dengerinnya sebenarnya kayak gitu. Dan ya akhirnya aku merasakan ada di fase itu juga gitu kan pada saat itu. Dan sekarang aku sudah melewati fase itu, dan aku udah lama nih gak dengerin lagu ini. Jadi tanpa berlama-lama, yuk Tom Pro 2 kita dengerin aja. Ini dia Dee Lestari dengan Malaikat Juga Tahu.

0: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna.
1: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya, masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa

Oke, tahun pro 2 ya nggak kerasa nih. Udah menempati pukul 22.53 waktu Indonesia Tengah ya. Yang nanti kebersamaan kita di Jaga Malam ini udah hampir selesai. So, thank you ya buat kamu yang udah kirim-kirim cerita kamu, yang udah sharing juga bareng aku dan lain sebagainya. Thank you banget. Dan mohon maaf juga ya buat kamu yang mungkin ceritanya belum sempat kita obrolin di malam hari ini tahun pro 2, tapi tenang aja, kamu tetap bisa sharing, bisa cerita setiap harinya tentunya di Jaga Malam dari jam 9 sampai jam 11 malam. Oke, kalau gitu tahun pro 2 ini akhir dari perjumpaan kita di hari ini. Dan setelah ini bakal ada segmen lainnya yaitu Just Music yang bakal menemani malam hari kamu. Kalau gitu Nadia pamit ya, Tom Pro 2. Dadah, bye-bye.

Teman Pro 2. Dengan terdengarnya musik ini, maka seluruh kerabat kerja pamit dari ruang dengar Teman Pro 2. Esok pagi kita bersua kembali merajut tali pertemanan di antara kita melalui FM 104,2 MHz. Saya Lena Nadia mewakili seluruh kerabat kerja Pro 2 RI Metra mengucapkan terima kasih. Selamat malam. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Mataram, radio publik milik bangsa Programa 2. Dipancarluaskan melalui frekuensi FM 104,2 MHz, mengudara dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Edisi hari ini 14 September 2026 dari kawasan Langko 83 Ampenan. Saya Julang Sulistio bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Juan Carlos.

0: صدق الله العظيم.
1: 104,2 Pro 2 FM Mataram.

0: Kisah Nabi Zulkifli alaihissalam memegang teguh janji. Apakah kalian masih ingat dengan kisah Nabi Ayub alaihissalam? Beliau merupakan nabi yang terkenal akan kesabaran hatinya. Beliau diuji oleh Allah dengan kemalangan. Seluruh hartanya hilang, semua anaknya meninggal dunia dan menderita penyakit kulit selama 18 tahun. Dan akhirnya Allah mengembalikan semuanya, termasuk anak-anak yang soleh. Salah satunya adalah Bashar. Bashar mengikuti teladan ayahnya. Dia anak yang soleh, baik hati, teguh pendiriannya, adil dan sabar. Dia tidak pernah marah sama sekali. Dan dia juga tidak pernah berbohong.
1: Dia anak yang sungguh baik, persis seperti ayahnya.
2: Benar, semoga kelak anakku pun sebaik dia.
0: Bashar tumbuh besar di Syam, sebuah negara yang dipimpin oleh raja yang adil dan bijaksana. Namun sayang sekali, sang raja tidak memiliki anak yang dapat meneruskan tahtanya.
1: Negara ini harus tetap berdiri kokoh setelah aku tiada nanti. Aku harus mencari orang yang bisa menggantikanku. Dia haruslah orang yang amanah.
0: Raja pun berencana untuk mengumumkan pencarian raja baru. Dia mengumpulkan semua rakyat di alun-alun istana.
3: Ada apa baginda raja mengumpulkan kita seperti ini?
1: Entahlah, semoga bukan pengumuman perang.
0: Dalam kerumunan tersebut, terlihat juga Bashar. Dia berdiri dengan tenang menunggu kedatangan sang raja. Tidak lama kemudian, sang raja muncul. Dia berkata bahwa usianya sudah semakin tua, sedangkan dia tidak memiliki anak yang bisa meneruskan tahtanya.
1: Jadi, aku berniat untuk mengangkat raja baru. Siapa saja boleh mendaftar, asalkan bisa memenuhi 3 syarat dariku.
0: Orang-orang mulai berbisik riuh.
1: 3 syarat tersebut adalah selalu berpuasa pada siang hari, beribadah pada malam hari, dan tidak akan marah apapun yang terjadi.
0: Semua orang langsung terdiam. Siapa yang sanggup berpuasa terus-menerus? Padahal mereka harus bekerja. Dan siapa yang sanggup beribadah malam hari terus-menerus setelah lelah bekerja seharian?
4: Astagfirullah.
0: Tiba-tiba saja terdengar suara yang memecah keheningan.
2: Hamba sanggup, baginda raja.
0: Di hadapan raja dan seluruh rakyat yang berkumpul, dia berjanji untuk menjaga amanah tersebut. Dan dia yakin dirinya bisa. Maka, sang raja pun menyerahkan kerajaan dan seluruh kekuasaannya kepada Bashar. Penobatan Bashar pun dilaksanakan. Setelah resmi menjadi raja, Bashar berganti nama menjadi Zulkifli. Artinya adalah orang yang sanggup memegang janji. Nabi Zulkifli menjalankan tugasnya sebagai raja yang baik. Dia memimpin dengan bijaksana dan berusaha untuk memenuhi seluruh kebutuhan rakyatnya secara adil. Nabi Zulkifli merupakan teladan yang sangat baik. Dia menepati janjinya untuk selalu berpuasa di siang hari, serta beribadah di malam hari.
1: Allahu Akbar.
0: Meskipun berat dan lelah, dia tidak pernah melewatkan puasa serta ibadah malam. Karena keteguhan imannya inilah, Allah mengangkatnya menjadi nabi. Beliau bertugas untuk membimbing umatnya agar beriman kepada Allah. Nabi Zulkifli merupakan sosok raja yang dicintai oleh rakyatnya. Namun, bukan berarti tidak ada cobaan yang menimpanya. Suatu ketika, muncul kelompok pemberontak yang ingin menurunkan Nabi Zulkifli dari kursi raja. Untuk melawan para pemberontak itu, Nabi Zulkifli memberikan perintah kepada rakyatnya untuk berperang.
1: Ampun baginda raja, kami sungguh ingin berperang, tapi...
4: Jika kami mati, tidak ada lagi yang bisa mengurus keluarga di rumah.
0: Satu persatu, rakyat mengungkapkan hal yang sama. Mereka tidak ingin pergi berperang karena takut mati. Nabi Zulkifli memahami ketakutan rakyatnya. Dia pun berjanji untuk memohon perlindungan kepada Allah, agar tidak ada satupun yang gugur di medan perang. Allah mengabulkan doa Nabi Zulkifli. Pasukan mereka berhasil memenangkan pertempuran tanpa ada satupun korban. Semua prajurit berhasil pulang dengan selamat. Setelah itu, cobaan kembali datang. Iblis merasa tidak suka melihat iman dan takwa Nabi Zulkifli yang begitu kuat. Tidak sekalipun Nabi Zulkifli pernah marah. Karena itulah, Iblis ingin sekali menggoda kesabaran Nabi Zulkifli. Malam hari, ketika Nabi Zulkifli sedang melakukan ibadah malam, Iblis datang dengan penampilan menyerupai seorang kakek tua. Kakek tua itu memohon kepada penjaga pintu agar diizinkan bertemu dengan Nabi Zulkifli.
5: Tidak bisa. Raja berpesan agar tidak ada siapapun yang mengganggu saat beliau beribadah malam.
3: Tapi, masalahku ini penting sekali. Tolong sampaikan pada raja.
0: Kakek itu terus-menerus memohon, membuat para penjaga merasa kasihan. Para penjaga itu menemui Nabi Zulkifli dan menyampaikan masalah yang dialami oleh si kakek.
1: Minta kakek itu datang ke pengadilan besok pagi.
5: Baik, Baginda.
0: Si kakek pun pulang dan berjanji akan datang esok hari untuk mengikuti proses pengadilan. Hari berikutnya, Nabi Zulkifli menunggu kedatangan si kakek itu. Namun, si kakek tidak kunjung datang. Dia sengaja datang terlambat.
3: Mohon maaf, ada kejadian mendadak yang menimpaku sehingga aku terlambat. Apakah sekarang aku bisa menemui raja?
5: Raja berpesan, datanglah lagi esok hari. Kali ini, jangan lagi terlambat.
0: Sayangnya, hari berikutnya pun si kakek tidak datang lagi.
5: Kakek tua itu tidak pernah menepati janjinya. Kasihan bagi Daraja. Beliau pasti lelah menunggu.
0: Nabi Zulkifli tidak tahan lagi menahan rasa kantuk. Kemudian, dia memutuskan untuk beristirahat. Dia berpesan kepada para penjaga untuk tidak mengganggu apapun yang terjadi. Lagi-lagi, si kakek jelmaan iblis itu datang dan memohon agar diizinkan untuk bertemu dengan raja. Tapi kali ini para penjaga itu menolak dengan tegas. Si kakek menggerutu sendirian.
3: Bagaimana mungkin dia bisa terus bersabar? Padahal aku berkali-kali ingkar janji dan membuatnya menunggu seperti itu. Lihat saja, apakah dia masih bisa terus bersabar?
0: Iblis itu menyusup masuk ke dalam kamar Nabi Zulkifli.
3: Hei Raja, bangunlah dan tebaklah dari mana aku datang.
0: Nabi Zulkifli terbangun. Dia memeriksa kamarnya dan melihat bahwa pintu tetap tertutup seperti sebelumnya. Artinya, tidak ada manusia yang bisa masuk.
1: Engkau adalah musuh Allah.
3: Benar, kau telah membuatku putus asa untuk menggodamu. Maka, kulakukan perbuatan yang bisa kau saksikan sendiri agar kau marah.
0: Iblis akhirnya gagal membuat Nabi Zulkifli melanggar janjinya. Sampai akhir hayatnya, Nabi Zulkifli sama sekali tidak pernah marah. Beliau juga terus berpuasa dan beribadah malam. Subhanallah. 100%.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Terus kapan majunya, Tia? Woi, diajak ngomong malah bengong kamu, Tia, Tia.
1: Iya ya, Bu. Anu,
0: udah sana cepet bangun dari kasur.
2: Kalau kamu bangkit dari kasur aja males, terus kapan Indonesia maju? Saatnya bangkit untuk Indonesia maju.

0: teman terbaik kamu.
1: Bro 2 FM Mataram.
2: Info Pro 2 FM.
3: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya dibacakan Info Pro 2 bersama Julang Sulistyo, dan inilah info selengkapnya. Teman Pro 2, pemerintah Kabupaten Lombok Utara melalui Dinas Lingkungan Hidup terus melakukan penataan tempat pembuangan akhir jugil di Desa Sambi Bangkol, Kecamatan Gangga. Penataan dilakukan untuk memenuhi rekomendasi Kementerian Lingkungan Hidup setelah TPA tersebut mendapat sanksi pengawasan sejak 28 April 2025 karena masih menerapkan metode open dumping atau pembuangan sampah terbuka. Kepala DLH Lombok Utara Husnul Ahadi mengatakan TPA Jugil masih saat ini dalam status pembinaan pemerintah pusat hingga awal 2026, dan penataan yang dilakukan pihaknya tersebut telah mencapai lebih dari 80% dari rekomendasi yang diberikan. Tetapi capaian tersebut belum cukup untuk mengubah status pengawasan. Husnul mengatakan perubahan status TPA Jugil menjadi controlled landfill dapat dilakukan apabila pemerintah Kabupaten Lombok Utara mampu memenuhi lebih dari 95% rekomendasi. Salah satu rekomendasi yang belum terrealisasi penuh adalah pengelolaan air lindi, yakni cairan yang dihasilkan dari tumpukan sampah. Dokumen persetujuan teknis atau pertek untuk rekayasa pengelolaan air lindi ini telah selesai disusun sebagai acuan pelaksanaan, namun penerapannya masih terkendala kebutuhan anggaran yang mencapai sekitar 2,5 miliar sehingga belum dapat dipastikan masuk ke dalam APBD perubahan. Masih dari Lombok Utara, teman Pro 2, informasi selanjutnya, pemerintah Kabupaten Lombok Utara belum memiliki rumah aman atau shelter khusus bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Akibat keterbatasan fasilitas, korban yang membutuhkan tempat tinggal sementara setelah penanganan kasus saat ini ditampung di Gedung Unit Pelaksanaan Teknis Daerah atau UPTD Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinsos PPA KLU. Kepala Dinsos PPA KLU Faturahman mengatakan keberadaan rumah aman sangat dibutuhkan karena dalam sejumlah kasus, korban tidak dapat langsung dipulangkan ke lingkungan asal maupun dirujuk ke pelayanan lanjutan. Menurutnya rumah aman idealnya menjadi ruang terpisah dari potensi ancaman untuk menjamin keamanan fisik korban setelah penanganan awal. Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah daerah KLU mendorong pembangunan rumah pelindungan dan juga trauma center yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal sementara, tetapi juga sebagai pusat pemulihan trauma. Faturahman mengungkapkan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah meminta data terkait ketersediaan lahan, di mana Pemda KLU menyiapkan lahan di belakang kantor UPTD Dinsos PPPA KLU agar pembangunan RPTC dapat terintegrasi dengan gedung layanan yang sudah ada. Demikian Info Pro 2 untuk edisi kali ini, teman Pro 2, dan sesaat lagi kamu akan mengikuti rangkaian acara Spada. Jadi jangan kemana-mana barengan sama Julang, teman Pro 2, pagi hari ini. So stay tune terus di Pro 2 FM Mataram, teman terbaik kamu.
4: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
5: Pro 2 FM. Stay tuned.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Kalau kamu udah dengar sound ini teman Pro 2, ya itu artinya kamu lagi ada di Spada pagi hari ini barengan sama Julang. Selamat pagi teman Pro 2, akan hadir untuk kamu selama beberapa jam ke depan membahas topik-topik terkini dan juga asik untuk menemani pagi hari kamu teman Pro 2. Selamat hari Senin, by the way. Ini adalah hari yang banyak dikeluh-keluhkan sama orang teman Pro 2. Tapi ya itu sebagian orang ya teman Pro 2. Kalau bisa kamu jangan lagi mengeluh soal hari Senin teman Pro 2. Siapa tahu rezeki kamu akan datang bertubi-tubi di hari Senin ya. Jadi jalani hari ini teman Pro 2. Untuk kamu yang sudah bangun, bangkitlah dari kasur sekarang juga. Kamu mulai prepare, entah itu kamu mulai mandi, bersihkan tempat tidur, rapi-rapi tempat tidur dulu, atau justru kamu udah selesai mandi, selesai sholat subuh ya, untuk kamu yang muslim, dan mungkin sekarang lagi prepare sarapan teman Pro 2. Wow, rajin banget tuh kalau yang kayak gitu tuh teman Pro 2 ya. Check it up. Jadi untuk kamu yang masih belum bangun teman Pro 2, ayo bangun sekarang juga, jangan sampai nanti kamu terlambat atau mungkin kamu jalannya mepet-mepet sama jam kerja kamu teman Pro 2, nanti alhasil kamu tuh malah buru-buru jadinya kalau mepet-mepet di jam kerja ya. Jangan terlalu mepet teman Pro 2, nanti misalnya ada barang ketinggalan kan agak repot gitu ya, karena kamu buru-buru, terus karena kamu lagi apa namanya gak fokus gitu ya, fokusnya ke jam aja teman Pro 2, jadinya kamu tuh gak fokus ke sekitar kamu di jalanan juga. Makanya jalan tuh kalau bisa ya jangan terlalu mepet, biar kamu bisa menikmati perjalanan kamu menuju ke tempat aktivitas, entah itu kamu sekolah, kamu kuliah, ataupun kamu bekerja pagi hari ini. Check it out. Dan yang pastinya pagi hari ini juga aku mau update informasi cuaca untuk kamu teman Pro 2. Pagi hari ini tuh cuacanya seperti apa, lalu nanti siangnya itu cuacanya seperti apa, dan juga malamnya tuh kamu cuacanya seperti apa teman Pro 2 ya. Aku akan update informasinya setelah beberapa single berikut ini. So jangan kemana-mana, stay tune terus di Spada barengan sama Julang pagi hari ini.

0: Gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.

0: info cuaca hari ini.
1: Info cuaca untuk kamu teman Pro 2 dimulai dari pukul 8 pagi nanti. Cuacanya cerah dengan suhu udara 27 derajat Celcius, kelembaban udara 58%, kecepatan angin 9,3 km per jam dari arah timur. Lanjut di pukul 11 siang, cuacanya tetap cerah dengan suhu udara 30 derajat Celcius, kelembaban udara 42%, kecepatan angin 18,5 km per jam dari arah timur teman Pro 2. Lanjut di pukul 14.02 siang teman Pro 2, cuacanya cerah berawan dengan suhu udara 31 derajat Celcius, kelembaban udara 49%, kecepatan angin 27,8 km per jam dari arah timur. Lanjut di pukul 5 sore teman Pro 2, cuacanya cerah dengan suhu udara 26 derajat Celcius, kelembaban udara 60%, kecepatan angin 18 km per jam dari arah timur. Lanjut di pukul 8 malam, teman Pro 2, cuacanya cerah dengan suhu udara 26 derajat Celcius, kelembaban udara 81%, kecepatan angin 9,3 km per jam dari arah timur. Dan di pukul 11 malam nanti, di pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah, cuacanya tetap cerah dengan suhu udara 24 derajat Celcius, kelembaban udara 85%, kecepatan angin 9,3 km per jam dari arah timur. Hari ini didominasi cerah teman Pro 2, jadi aman untuk kamu yang beraktivitas di luar ruangan. Tapi karena ini musim kemarau ya teman Pro 2, jadi aku mau tetap reminder kamu untuk menggunakan sunscreen atau sunblock atau produk-produk yang melindungi kamu dari paparan sinar matahari langsung. Itu dulu informasi cuaca untuk hari ini teman Pro 2.
0: Informasi cuaca hari ini dan

0: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
1: Iya, Bu.
2: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: A few inches later.
2: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
2: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
2: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: A few inches later.
2: Duh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
2: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.

Cekidot, teman pro 2, sarapan apa nih enaknya pagi hari ini? Ya, apakah yang real food aja gitu ya? Aku kemarin ngelihat teman pro 2 ada kata-kata dari di Instagram gitu.

aku ketika mau beli buah, ah mahal juga ya buah, kataku ya. Tapi ya gak apa-apa teman Pro 2, selain sehat ya, buah tuh juga punya banyak banget manfaat gitu. Tergantung buah apa yang kamu konsumsi gitu ya. Mereka punya khasiatnya tersendiri ya. Aduh, khasiat gak tuh ya manfaat maksud aku teman Pro 2. Oke, jadi kalau kamu mau sarapan buah aja sebenarnya bisa teman Pro 2, tapi harus di apa ya, imbangi gitu loh, karena sarapan adalah sesuatu hal yang penting untuk kamu beraktivitas seharian ini teman Pro 2 ya. Kalau kamu gak sarapan terus nanti kamu belum jam makan siang udah keroncongan teman Pro 2, kan agak repot gitu ya. Jadi sarapan dulu, isi stamina dulu, baru kamu menjalani aktivitas kamu pagi hari ini. Di luar udah cerah nih teman Pro 2. Ah, saatnya kamu berangkat sekarang juga nih ya. Udah mau jam 7 pagi ya. 9 menit lagi ya. Jadi kamu kalau di Mataram teman Pro 2, apalagi hari Senin, waduh, beberapa ruas jalan tuh padat merayap teman Pro 2. Seperti di Jalan Remige, terus di Tanah Aji ya, perempatan Islamic Center, itu tuh rame banget teman Pro 2. Di Cakra juga ya. Wah, jadi kamu sebisa mungkin jalan lebih pagi, atau enggak kamu cari deh jalur alternatif lainnya untuk menghindari apa, kepadatan lalu lintas itu teman Pro 2. Jadi sembari kamu bersiap atau mungkin sekarang udah mau berangkat teman Pro 2, aku mau puterin kamu dulu single-single untuk menemani aktivitas kamu pagi hari ini.

hari ini kita main permainan bekel. Di Indonesia namanya bekel, di Amerika namanya jacks, atau dikenal juga sebagai knuckle bones. Dalam satu setnya terdiri dari satu bola yang bisa memantul dan 10 butir biji bekel yang terbuat dari besi ataupun plastik. Permainan ini dimainkan oleh 2-5 orang. Cara mainnya pun hampir serupa. 10 biji bekel beserta bola digenggam dalam satu tangan. Bola dilempar ke atas. Sebarkan biji bekel yang ada di tangan dan tangkap kembali bola jika sudah memantul satu kali. Lemparkan lagi bola, lalu ambil sebutir biji bekel dan tangkap kembali bola dengan tangan yang sama jika bola sudah memantul satu kali. Begitu seterusnya sampai semua biji bekel tertangkap dan disebarkan kembali. Jika berhasil, maka pemain bisa melanjutkan ke level selanjutnya. Namun jika gagal, permainan dilanjutkan oleh pemain berikutnya. Dalam setiap level, jumlah biji bekel yang diambil berbeda. Di level 1, biji bekel harus diambil 1 per 1 sampai habis. Di level 2, pemain harus mengambil 2 biji bekel setiap 1 lemparan dan terus diulang sampai habis. Semakin tinggi level permainan, maka jumlah biji bekel yang harus diambil akan semakin banyak hingga ke level tertinggi, yaitu level 10. Di mana dalam satu lemparan, pemain harus mengambil ke 10 biji bekel yang sudah disebarkan. Gimana? Udah tahu kan cara mainnya? Yuk, simpan dulu gadgetmu. Kita main permainan tradisional.

Teman Pro 2, siapa nih yang daerahnya atau kampungnya masih merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Teman Pro 2? Di Kota Mataram sendiri nih ya, banyak banget gitu ya. Kemarin aku lihat teman-teman aku tuh buat perlombaan dalam rangka memperingati hari Maulid Nabi ini, Teman Pro 2. Beragam banget lomba-lombanya dan seru-seru banget gitu ya. Salah satunya ada di warga Pagutan Timur nih, Teman Pro 2, khususnya di lingkungan Karang Buaya, yang punya cara yang berbeda untuk merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gitu ya. Selain beribadah, tentunya warga juga menggelar mancing berkah namanya, Teman Pro 2. Ini tuh tujuannya untuk menjalin tali silaturahmi dan juga kebersamaan antar warga nih, Teman Pro 2. Lucu banget gitu ya. Jadi warganya ngumpul, Teman Pro 2, untuk melakukan mancing bareng. Dan wah, kelihatannya sih ikannya juga besar-besar, Teman Pro 2. Seru banget ya. Nah, selain mancing bareng tadi, Teman Pro 2, kita geser deh ke Lombok Utara, Teman Pro 2. Di bagian Desa Sigar Penjalin di Cupek dan juga Lendang Berora, Teman Pro 2 ya. Kenapa aku bilang gitu? Karena itu desaku ya. Itu desaku, Teman Pro 2, yang juga merayakan perayaan Maulid Nabi dengan meriah gitu, di mana mereka mengadakan arak-arakan keliling kampung, Teman Pro 2, sambil membawa Rengka namanya, Teman Pro 2 ya. Apa sih bahasa ininya, Teman Pro 2 ya? Kayak semacam miniatur gitu ya, yang terbuat dari ada telur, buah-buahan gitu ya. Intinya makanan-makanan, Teman Pro 2. Ada yang ikan bakar juga gitu ya. Intinya apa? Sesuai kreasi dan juga kreativitas dari warganya, Teman Pro 2. Dan ini bukan per desa tapi per dusun, Teman Pro 2. Jadi masing-masing RT itu pada buat nih, dan wah, meriah banget gitu ya. Dan emang rutin setiap tahun dilakukan. Nah, biasanya setelah paginya itu arak-arakan membawa rengka tadi, Teman Pro 2, sorenya dilanjut dengan lomba-lomba seperti panjat pinang, tarik tambang, ya seperti itulah, Teman Pro 2. Intinya seru banget gitu ya. Dan juga wah, dulu tuh zaman-zaman aku sekolah ya, Teman Pro 2, kalau udah musim-musim Maulid Nabi gini, itu banyak banget undangan-undangan Maulid untuk makan gitu ya, Teman Pro 2, untuk datang ke rumah teman dan juga makan-makan gitu ya. Sekarang nih, mana nih warga Mataram? Ayo dong undangan maulidnya ya. Karena aku kan di Mataram nih, dan aku belum sempat pulang nih untuk merayakan perayaan ini. Padahal ini tuh salah satu yang dinanti-nanti tiap tahunnya, Teman Pro 2. Apakah daerah kamu nih udah maulidnya, Teman Pro 2, atau belum gitu ya? Kayaknya sih udah semua ya. Kemarin minggu aku rasa puncaknya, tapi gak tahu ya gimana, apakah masih ada tol lainnya gitu, Teman Pro 2. Kalau ada nih, mana dong info, bagi-bagi dulu ya undangan maulidnya, Teman Pro 2.

Teman Pro 2, Indonesia punya 77 jenis pangan sumber karbohidrat. Dan 6 jenis pangan diantaranya merupakan sumber pangan pengganti beras. Apa saja nih Teman Pro 2 ke-6 jenis pangan tersebut? Yang pertama ada singkong. Makanan ini memiliki sumber serat yang tinggi dan dapat mengurangi resiko diabetes. Satu porsi nasi setara dengan 1,5 potong singkong. Dan yang kedua ada jagung. Pangan ini mengandung serat tinggi sehingga aman mencegah semelit. Dalam satu porsi nasi setara dengan 3 buah jagung. Yang ketiga ada pisang. 2 buah pisang sudah bisa menggantikan 1 porsi makan nasi. Sangat cocok nih untuk Teman Pro 2 yang ingin melakukan program diet. Selain itu, pisang juga mengandung zat besi yang baik untuk sirkulasi darah. Yang keempat, ada talas. Kandungan kalsiumnya yang tinggi ternyata baik untuk kekuatan tulang. Jika disetarakan pada setengah potong talas, sudah setara dengan 1 porsi nasi. Berikutnya ada kentang. Selain enak, kentang juga tinggi antioksidan dan kaya serat pangan untuk menangkal radikal bebas. Teman Pro 2 cukup makan 2 buah kentang, sudah setara seperti makan 1 porsi nasi. Yang terakhir ada sagu. Makanan khas Indonesia Timur yang kaya akan gizi ini mampu mencegah sembelit dan kanker usus. Pada 100 gram sagu atau 8 sendok makan tepung sagu sudah sama seperti dengan 1 porsi nasi. Tunggu apa lagi Teman Pro 2? Ayo mulai ubah mindset kamu dalam mengonsumsi pangan yang sehat.

Masih barengan sama Julang teman Pro 2 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Udah pada jalan nih belum? Ya udah di jam 7 lebih 21 menit nih teman Pro 2. Ya saatnya kamu mungkin lagi ada di perjalanan ya sekarang, atau mungkin udah sampai tujuan teman Pro 2, udah sampai di sekolah, sampai di tempat kerja ya. Biasanya kalau kamu udah sampai tempat kerja teman Pro 2, hal apa yang akan kamu lakukan ya? Apakah langsung mengerjakan pekerjaan-pekerjaan itu, atau justru kamu bengong dulu nih teman Pro 2 ya, bengong dulu lama di meja, atau justru langsung ke pantry ya teman Pro 2 buat kopi ya. Ada banyak versi ya teman Pro 2, tapi gak apa-apa. Intinya apa, kalau kamu tadi belum sempat sarapan di rumah ya, sarapan di tempat kamu sekarang juga gak masalah, di kantor kamu ya gak apa-apa teman Pro 2. Karena apa, nanti kalau kamu gak sarapan terus kamu kehilangan fokus dalam bekerja gimana, itu kan bahaya juga nih teman Pro 2. Check it out. Jangan sampai gara-gara kamu gak fokus gitu ya, nanti ada serangga kecoa, kamu lihatnya sebagai kurma teman Pro 2 ya. Ini tuh biasanya muncul memesnya tuh pas apa? Pas puasa teman Pro 2. Aduh, itu sering banget meme tahunan itu muncul ya. Ngomong-ngomong soal serangga ya teman Pro 2. Tahu gak sih kamu mana nih? Mana suaranya fans Taylor Swift dulu, Swifties teman Pro 2. Ini aku baru baca artikel banget, katanya nama Taylor Swift diabadikan jadi nama spesies serangga baru di Australia loh. Wah, out of the box ya, bisa-bisanya Taylor Swift dipakai nama serangga ini ya teman Pro 2. Oke, ada namanya Swiftipilus amator lover teman Pro 2 namanya. Lalu ada Swiftipilus intrepidus fearless. Wow. Dan Swiftipilus potterum the tortured pets department. Wow, nama albumnya Taylor Swift ya yang dipakai ini teman Pro 2. Tapi ini bukan apa-apa teman Pro 2. Katanya ini tuh sebagai penghormatan yang diberikan oleh para peneliti di University of California, di mana namanya Taylor Swift itu teman Pro 2 digunakan untuk menamai sejumlah spesies serangga pemakan tumbuhan yang baru ditemukan di Australia. Penamaan tersebut tercantum dalam penelitian yang mendeskripsikan ada 12 spesies gitulah teman Pro 2, dan telah diterbitkan dalam jurnal Insect Systematic of Evolution ya. Salah satu jenis serangga tersebut diberi nama ya tadi Swiftipilus, yang menggabungkan istilah Swifties dan juga sebutan bagi para penggemar Taylor Swift, dan juga pilus yang umum digunakan untuk kelompok serangga tersebut. Dan 4 spesies di dalamnya juga mendapatkan nama yang terinspirasi dari Taylor dan juga albumnya gitu ya, yang tadi aku sebutkan teman Pro 2. Unik. Apakah abis Taylor Swift ada lagi nih artis-artis yang akan namanya digunakan di dalam jenis-jenis serangga ini teman Pro 2? Wow, kita nantikan aja ya. Apakah nama kamu juga mau dipakai di jenis-jenis serangga ini teman Pro 2? Kalau kamu excited ya udah kamu usulin aja langsung ya teman Pro 2 ke para peneliti-peneliti yang menemukan serangga ini.

Hari Nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan Hari Kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan Hari Kemerdekaannya sebagai Hari Nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun, karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luis Paz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.

Kita bahas seputar dunia olahraga sedikit teman Pro 2 pagi hari ini, di mana Marc Marquez itu keluar sebagai pemenang untuk MotoGP Misano 2026 yang berlangsung di Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italia pada hari Minggu kemarin teman Pro 2. Pembalap Ducati Lenovo tersebut tampil keren banget hingga lapangan terakhir ya teman Pro 2, hingga putaran terakhir maksud aku, dan mengakhiri balapan dengan catatan waktu 41 menit 13,013 detik teman Pro 2. Marc Marquez ini dibuat gak nyaman gitu ya sepanjang balapan, karena George Martin ini sempat mengambil alih posisi terdepan setelah berhasil menyalip The Baby Alien pada lap ke-7 teman Pro 2. Tapi usai momen ini ya, persaingan di barisan depan berlangsung tuh ketat banget nih teman Pro 2, saling salip menyalip gitu ya. Tapi ternyata enggak cuman di barisan depan, karena area tengah juga teman Pro 2 diwarnai salip menyalip yang cukup intens gitu ya, dimana Bastianini juga melakukan manuver gitu terhadap Johan Zarco dalam perebutan posisi ke-10 pada lap ke-9. Nah, memasuki lap ke-12 teman Pro 2, Marquez ini kembali menunjukkan kebolehannya ya dalam memacu motornya, dan dia berhasil menyalip Martin dengan merebut kembali posisi terdepan. Sementara itu Alex Marquez ini masih bertahan di posisi ke-3. Lalu Alex kemudian ikut menekan Martin teman Pro 2, dan pembalap Grassini Racing MotoGP tersebut berhasil menyalip Martin dan bertahan di posisi ke-2 hingga memasuki setengah balapan atau lap ke-4. Tapi tetap teman Pro 2, Marc Marquez menjadi pemenang pada balapan kali ini. Aku lebih penasaran nanti teman Pro 2 di MotoGP Mandalika 2026, apakah ada adegan Marquez jatuh lagi kah teman Pro 2? Karena kata netizen, wah langganan banget nih gitu. Atau kata netizen juga teman Pro 2, Marqueznya ngomong dalam hati bilang kayak, hah, sirkuit ini lagi katanya ya. Besok kita lihat teman Pro 2 ya, apakah perjalanan Marquez ini akan mulus-mulus aja untuk MotoGP Mandalika 2026.

0: aku dong ngerjain PR Bahasa Indonesia nih kak.
1: Aduh, kakak lagi sibuk nih.
0: Bentar aja kak, dikit aja nih. Ada kata yang aku gak ngerti.
1: Mana nih?
0: Ini nih kak, halaman 15 poin kelima. Jelaskan apa arti perundungan. Perundungan itu apa sih kak?
1: Oh itu, jadi perundungan itu memang cukup fenomenal di Indonesia. Tapi yang lebih keren istilahnya itu adalah bullying.
0: Oh bullying, misalnya kayak gimana sih kak?
1: Nah misalnya nih, kalau kamu sering nonton film Doraemon, melihat adegannya di mana si Giant ini itu suka memaksa si Nobita. Kalau Nobitanya tidak mau nurutin si Giant, biasanya si Giant itu menggunakan kekerasan untuk membuat si Nobitanya terpaksa menurutinya.
0: Suarakan dan ambil tindakan, bergabung untuk melawan bullying. Efek bullying itu besar banget. Bagi korban akan berdampak seperti sering bolos sekolah, mudah emosi atau labil, sering terlihat ada luka atau memar, atau yang lebih parah, bunuh diri. Bagi pelaku, tentu aja bisa diberi hukum pidana, akan mendapat sanksi juga, dan sanksinya pun bertahap. Dari orang tua, pihak sekolah, pihak berwajib, atau di persidangan yang bisa akhirnya dipenjara.
2: Ini tidak akan pernah berakhir, kecuali kita hentikan bullying untuk masa depan.
3: Semua ini bisa terjadi dimanapun, oleh siapapun, dan kapanpun.
4: Termasuk untuk yang sok jagoan, yang katanya sih tukang bully.
5: Pesan ini disampaikan oleh Pro 2 RRI Mataram.

Masih seputar berita olahraga teman Pro 2. Pagi hari ini kita membahas tentang pertandingan yang ini sempat heboh teman Pro 2 ya. Karena derby Manchester like musim 2026-2027 ini teman Pro 2 diwarnai oleh demonstrasi dari supporternya. Karena sekelompok supporter Manchester United yang tergabung dalam The 1915 Age itu mendeklarasikan perlawanan terhadap keputusan kontroversial manajemen klub yang menjatuhkan sanksi kepada ratusan pemegang tiket terusan yang melakukan pelanggaran berat nih teman Pro 2. Manajemen MU juga mengklaim sebanyak 685 pemegang tiket terusan itu dilarang hadir karena sanksi ya, sementara 464 lainnya akan mendapatkan pengurangan hukuman. Dari sejumlah supporter yang menerima sanksi tersebut teman Pro 2, ternyata beberapa di antaranya tidak melakukan pelanggaran sama sekali. Jadi sejak Selasa kemarin ya, supporter